0: berita sepenuhnya. Penambahbaikan mekanisme subsidi bersasar diesel yang diumumkan kerajaan disambut baik pelbagai pihak di negeri ini, termasuk perluasan kelayakan kepada peniaga kecil serta semakan kota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Antara yang ditemui RTM Adun Liawan, Datuk Nik Nazri Nik Zabawi dan Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datuk Victor P. Paul.
1: Kebanyakan pekebun-pekebun kecil ini semua menggunakan kenderaan yang bahan bakar dia adalah diesel. Dan kalau kita tengok hasil penggunaan bagi setiap bulan pun melebihi.
2: Di Sabah ini kadang geografi dia begitu mendesak sekali. Kita mempunyai industri kecil yang berselerak di negeri Sabah ini.
0: Bermula Rabu ini, warga negara yang layak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter menerusi program Budi Madani Diesel Budi Diesel. Dalam pada itu, setakat 11 pagi Ahad, portal rasmi Budi Madani menerima lebih 13,000 permohonan baharu bagi tambahan had kelayakan 100 liter diesel bersubsidi sebulan untuk pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan sepanjang hari pertama akses awal, hampir 24,000 transaksi direkodkan melibatkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai RM2.1 juta. Pelaksanaan akses awal itu sebagai persediaan kepada pelaksanaan penuh budi diesel di seluruh negara bermula 1 Julai. Sukan Eka Madani bukan sekadar menggalakkan gaya hidup sihat, malah menjadi platform melahirkan pemimpin pelapis dalam kalangan belia di peringkat kampung. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud berkata, penglibatan belia sebagai penganjur memberi peluang kepada mereka menimba pengalaman dalam aspek kepimpinan, pengurusan program dan kerja berpasukan. Pendekatan itu mampu membentuk belia yang bukan sahaja aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, malah bersedia memikul tanggungjawab sebagai pemimpin pada masa hadapan.
3: Saya fikir ini satu pendekatan untuk kita mencari pimpinan-pimpinan pelapis di peringkat kampung. Jadi kita mau belia bukan saja beraktiviti mengikut minat mereka, tetapi pada masa yang sama juga kita latih mereka sebagai pelapis pemimpin kita pada masa depan.
0: Datuk Mustafa ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutupan Sukan Eka Madani peringkat kampung Pomotodon di Inanam. Mengenai penganjuran Sabah Motor Day 9.0 di Padang Kawat UMS pada 12 dan 13 September depan, Datuk Mustafa yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak berkata perkara itu wajar diteliti semula. Pendekatan dialog melibatkan pihak universiti, mahasiswa dan penganjur dilihat selangkah terbaik sebelum keputusan muktamad dibuat. Ia penting bagi membolehkan semua pihak menilai secara menyeluruh manfaat program serta kebimbangan yang dibangkitkan MPP UMS.
3: Saya fikir kita perlu duduk semeja dengan mahasiswa dan dengar penerangan mereka, dan kita juga beri justifikasi tentang penganjuran ini. Sebab kita kena ambil timbang dua perkara inilah, dan harap kita akan dapat membuat keputusan yang terbaiklah tentang penganjuran ini.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Program Jualan Rahmah Madani Bergerak berupaya membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat menerusi penawaran barangan keperluan harian pada harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran. Pengerusi Persatuan Penduduk Vista Minintot Penampang, Awang Daud Awang Anak berkata, inisiatif itu memberi manfaat khususnya kepada golongan B40, M40 dan penerima IKC. Selain memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan berhampiran kediaman. Awang Daud berkata demikian kepada RTM ketika ditemui pada program Jualan Rahmah Madani Bergerak di Dewan Serbaguna Vista Minintot Penampang. Program yang memasuki siri ke-10 di kawasan itu telah memberi manfaat secara langsung kepada lebih 3,000 penduduk sekitar. Jurusara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Beluran Kambang Dambul Elias Mat Salim diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Daerah Beluran sempena sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah berkenaan. Adun Labut Datuk Samad Jamri berkata, penganjuran majlis itu serentak dengan program wacana pemikir peringkat Zon Sandakan menjadikan sambutan lebih bermakna serta mengiratkan ukhuwah masyarakat.
5: Pelbagai pengisian yang sangat bermakna dan sangat-sangat memenuhi sambutan Ma'al Hijrah khususnya di peringkat daerah Beluran dengan membawa kelainan lain daripada yang kebiasaan kita laksanakan. Jadi alhamdulillah sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Beluran pada kali ini tak dapat bergabung dengan beberapa pihak dan ianya disambut dengan meriah sekali.
0: Datuk Samad Jamri. Pada majlis sama, Maimah Nasran menerima anugerah khas Ma'al Hijrah, manakala OKK Ahmad Aruna menerima anugerah pengurusan dan pentadbiran masjid. Anugerah disampaikan Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad. Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 peringkat daerah Beaufort mencatat rekod baharu dengan 158 penyertaan, tertinggi sejak festival itu diperkenalkan pada 2025. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pencapaian itu membuktikan budaya inovasi dan pengkomersialan semakin berkembang khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian dan penyampaian anugerah BFOI 2026 di Beaufort. Teks ucapannya dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Aliasnih merangkap Adun Klias. Menurut Dato' Arifin, kerajaan negeri akan terus memberi keutamaan kepada pendidikan, sains, teknologi dan inovasi sebagai pemacu pembangunan Sabah yang mampan serta berdaya saing. Sementara itu, bercakap kepada RTM, Dato' Isnin berharap festival itu dipromosikan secara lebih meluas.
6: Saya harapkan dia dapat dipromosikan kepada peringkat yang lebih tinggi. Mungkin di peringkat kepada kementerian-kementerian yang boleh memajukan hasil-hasil mereka. Mungkin dijual di pasaran tempatan dan juga pasaran dalam negara kita.
0: BFOI menjadi platform mencungkil bakat serta memupuk kreativiti dan pemikiran inovatif. Siri jelajah festival itu akan diteruskan di Lahad Datu, Ranau, Kudat sebelum berakhir di Kota Kinabalu. Sabah komited memperkasa sukan memanah tradisional sebagai platform melahirkan lebih ramai atlet bertaraf kebangsaan dan antarabangsa. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan sukan itu menerusi penganjuran lebih banyak kejohanan serta pengukuhan peranan persatuan bagi mencungkil bakat baharu.
7: Kita mahu melahirkan peserta-peserta ataupun pemanah-pemanah tradisi yang berasal daripada tawanan Sabah yang boleh kita ketengahkan di peringkat antarabangsa. Saya dipahamkan ada kalangan wanita di Tawau ini yang juga merupakan juara kebangsaan di negara kita.
0: Dato' Nizam ditemui pada kejohanan memanah tradisional 18 meter terbuka Anjuran Persatuan Memanah Tradisi Tawau Permata di Kompleks Sukan Tawau. Kejohanan itu menghimpunkan 26 kelab dari seluruh pantai timur Sabah dengan penyertaan hampir 200 peserta. Ia menjadi medan persediaan atlet Sabah menghadapi kejohanan memanah tradisi antarabangsa di Terengganu bulan hadapan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penambahbaikan budi diesel disambut baik. Sukaneka Madani latih belia dan pemimpin pelapis. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Keningau FM, rentak sekitar
1: 6 hingga 9 pagi.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk seluruh pendengar Radio RTM di mana juga anda dapat dengarkan frekuensi di daerah masing-masing dan juga menerusi RTM Klik. Pagi ini dari Salakan FM bersamamu, bersama dengan Didi dan
3: Kak Nur. Iya. Dan kita harapkan semua pendengar yang bersama-sama kita pada hari ini bahagia, dan pastinya senyum itu adalah satu sedekah. Senyuman itu adalah penawar segala duka.
2: Ya, jom Kak Nur, kita sapa rakan kita dulu. Siapa yang ada di sana Kak Nur?
3: Kita bersama dengan semua solo hari ini kan? Dan semua semuanya cantik dan segak ya.
2: Sikit semua cantik kan, semua ada segak ya.
3: Itulah tu kenapa.
4: Mentang jambu di sini kan. Awak kau di sini.
3: Itulah matching apa ni dengan baju CN. Hex dengan N punya tudung ya. Alhamdulillah pagi ni memang apa ni semua ceria ya. Pastinya awal pagi tadi sudah bahagia.
2: Bahagia. Ya.
3: Dan topik kita pada hari ini adalah mengenai kebahagiaan juga kegembiraan ya. Walaupun dia hanya apa ni perkara kecil saja, tetapi membuatkan kita bahagia dan juga gembira.
2: Selamat pagi Claire di Sabah FM.
5: Selamat pagi Didi dan juga Kak Nur dan semua kawan-kawan.
2: Selamat pagi.
3: Cantik Claire hari ini.
2: Selamat pagi Claire Kak Nur. Kita masih terpesona tengok dia punya apa tu blond rambut dia tu kan.
3: Rosalinda ayamu.
2: Okay, kita ada di Labuan FM bersama dengan
3: bersama dengan Shima Anggun hari ini. Shima,
6: ya, hai, selamat pagi Didi Kak Nur. Wah, pujian-pujian kecil tu membuatkan saya gembira.
5: Gembira
2: ya. Itulah
3: bahagia. Ikhlas ya. Sebenarnya ikhlas hari ini ya, bersama bersama rakan-rakan kita, adik-adik Kak Nur hari ini ya.
2: Yeah.
3: Dan Shima Anggun ya, dan juga N. Wow, hari ini jelita
5: pink color warna favorite dan, saya itulah suka pakai color pink.
3: Ini lagi satu ni. Adik Kak Nur ni.
2: Yeah. Ya.
3: Adik pun.
4: Adik kita di dia ada adik.
3: Ya, sejuk mata memandang apa lagi apabila mendengar suaranya. Itulah betul. Dia Hex.
4: Terima kasih.
2: Jadi begini Kak Nur, kita rasa memang santai tentang satu perkara yang dekat dengan betul. Kehidupan kita kan. Kadang-kadang kebahagiaan itu tidak semestinya datang daripada sesuatu yang besar ataupun mahal ya.
4: Betul.
2: Ada kalanya perkara kecil seperti mendapat ucapan selamat pagi Kak Nur, minum kopi kah, orang senyum sama kita kah, kan. Jadi di Salakan FM ingin bertanya kepada kawan-kawan kita, apakah perkara kecil yang mampu membuatkan anda berasa bahagia dan juga gembira untuk hari ini?
3: Kita bersama dengan Rosalinda Ayamur.
5: Kita dah bahagi.
2: Terima kasih Claire, Rosalinda FM.
5: Ya, terima kasih Didi dan juga Kak Nur. Perkara yang kecil membuatkan saya gembira lah selalu kan. Ini personal lah ni kan. Okay, kalau saya saya akan beli sesuatu walaupun dia tidak mahal kah, tidak kisahlah mahal kah murah kah, kalau mood saya tengah down, saya akan beli sesuatu yang boleh membuatkan saya gembira. Sesuatu lah seperti kopi. Perkara kecil kan. Perkara kecil kopi ataupun ikat rambut yang membuatkan saya gembira. Sebenarnya satu satu hormon macam yang hormon gembira lah, bahkan kena rilis kalau terutama sekali kalau ada apa ni tugasan yang boleh buat kita rasa macam sibuk betul saya hari ni. Saya mesti buat sesuatu untuk kasih hype balik mood saya. So saya akan buat macam itulah, beli sesuatu yang boleh buat saya gembira.
2: Tengok Kak Nur ya. Kopi pun sudah buat kena gembira sebenarnya.
3: Ya, itulah. Nantilah Kak Nur pergi sana. Ku tahu kopi mu apa.
5: Bagi Kak Nur, saya tunggu.
3: Ya, semestinya. Itu daripada Ikhle ya. Kita terus ke Labuan pula ya. Bersama Shima. Shima, sendiri hari ini Shima.
6: Ya, hari ini sendiri saja. Kawan kita seorang tu cuti hari ini.
2: Balik ke Ninggalan.
6: Okey. Okey. Okey, selagi perkara kecil yang boleh membuat gembira bahagia ni, macam biasalah, macam kita ketahui kan, kebahagiaan ni bukan semata-mata bergantung dengan sesuatu perkara yang besar. Kadang-kadang itulah macam Didi cakap tadi, senyuman, ucapan terima kasih, sedikit masa untuk diri sendiri pun sudah memberikan kegembiraan, kebahagiaan pada diri kita sendiri. Tapi bagi saya sendirilah ya, perkara kecil yang boleh membuatkan saya gembira atau bahagia, saya bagi tiga lah. Janganlah banyak-banyak, bagi tiga saja.
3: Okay.
6: Yang pertama, yang pertama, kalau memandu tu lancar saja. Asal jumpa trafik light hijau je terus. Tiada lagi berhenti-berhenti. Jadi memang rasa macam tenang di situ pagi tu kan. Okey. Dan yang kedua, bagi orang perempuan yang bertudung ni, kalau tudung tu tidak buat hal, pun satu kebahagiaan juga.
3: On point ya.
6: On point. Dia punya owning tu on point, pun menggembirakan kita. Sedangkan sekali buat saja, sekali lipat saja, on point terus. Senang sudah hati. Dan seterusnya, barang yang kita beli tu sudah sampai. Macam si siapa tadi, si
5: Claire.
6: Kan membeli barang, macam kita samalah juga tu kan, online tu kan, kalau barang tu sudah sampai, walaupun kecil saja, macam murah saja pun, tapi kita rasa gembira sudah. Rasa macam hadiah untuk diri sendiri. Jadi itulah perkara kecil ni berlaku setiap hari. Jadi kalau kita belajar menghargai, kita akan lebih mudah rasa bersyukur sebenarnya.
5: Betul.
6: Itu betul. Pendapat saya dari Labuan yang keseorangan.
3: Itu dia Shima ya, pengalaman tu
2: betul.
3: Penting.
2: Shima tidak keseorangan sebenarnya. Kami ada bersama-sama Shima untuk pagi.
6: Masih tudung on point juga.
3: Alhamdulillah.
2: Bila Shima sebab pasal on point tudung dengan Kak Nor, saya tengok En macam senyum betul dia. Mungkin dia salah satu pemakan Angel kan ya, kalau tudungnya on point ni.
3: Dia kalau yang bertudung tu macam tu.
5: Dia punya perasaan tu lain. Okey, terima kasih Kak Nur dan juga Didi. Saya pun salah satu jugalah antara yang Ikhle dan juga Shima sebut tadi, beli barang online. Selepas check out tu, kita tunggu barang tu sampai, lain perasaan dia. Menunggu lagi tu satu. Lepas tu salah satu juga yang bikin benda yang kecil ni bikin bahagia, kalau rumah kemas. Kalau lagi ada anak kecil ni, biasalah barang kan itu memang berhambur. Tapi kalau macam esok pagi kita bangun, sebelum malam tu sudah kemas, rasa bahagia betul. Tengok rumah dalam keadaan yang kemas, dapur dalam keadaan yang kemas. Sama satu lagi, tidur yang cukup. Saya pun boleh bad mood kalau tidur tak cukup ni kan. Itulah pentingnya kalau dapatkan tidur yang cukup. Ya. Dia macam yang kalau kita rasa kurang tidur tu, produktiviti kita sepanjang hari tu rasa macam lemas-lemas juga. Lagi-lagi sekarang ni musim bola, tapi tidak jugalah saya stay sampai tu tengok bola. Cuma kalau apa ada anak kecil ni, pandai tidur lewat ni, itulah kalau boleh dapatkan tidur yang cukup, itu esok pagi bangun rasa segar. Okey, sudah tu saya rasa rasa bahagia betul gitu. Itu salah satu yang banyak lagi pun dia. Tapi itulah yang boleh dikongsikan.
2: Ini antara yang berlaku dalam seharian kita lah kan Kak Nor.
3: Betul. Iya ya, betul. Itu daripada N. Sebut anak kecil, ingatkan masih single tadi.
2: Ada anak si N tadi mengerti, dia nampak satu sama.
3: Oh begitu ya.
5: Adik batu adik kan.
3: Okey, kekalkan momentum tu ya. Tapi ya, hakikinya tu jangan lupa, tetapi penampilan tu kekalkan. Baiklah, itu daripada N. Dan terus kepada adik Kak Nur, abangmu ke?
4: Adik juga Didi, jangan kosong. Terima kasih Kak Nur. Sama juga macam kawan-kawan yang lain. Tapi memang kalau saya rasakan, bila kita sesuatu yang membahagiakan ialah bila kita beli benda sekecil-kecil, walau apapun kecil, kita rasa macam yang best betul dapat beli itu benda. Walaupun dia macam rasa kalau orang lain tu kenapa juga kau mau beli ni benda ni, tapi bagi kita macam satu kepuasan bila dapat ialah benda. Kalau saya minuman atau makanan tu menjadi satu kegembiraan yang paling di luar di luar daripada kita macam dapat makan, dapat minum tu yang macam aduh. Kalau time-time lagi yang macam rasa tidak tidak terfikir pun tu benda, tapi tiba-tiba ada kawan yang datang, dia bagi tu benda, rasa macam wow, rasa macam sangat-sangat bahagia. Betul. Okay. Itu
2: yang ada belanja.
4: Ada belanja tu lagilah bahagia kan. Itu paling bahagia kalau kena belanja kan, kan Nur. Macam kan Nur selalu belanja. Yang kita tu macam saya rasa kan kalau yang membuat kita rasa bahagia tu macam suasa memberikan satu kebahagiaan kepada saya. Wah, bermula dengan satu yang positif tu. Jadi bila kita sahut juga sapaan daripada kawan-kawan sekeliling kan, rasa tu jadi vibes yang sangat-sangat memberikan diriku begitu berharga, bahagia Ustaz. Bahagia, bahagia di bahagia dengan cara yang tersendiri kan. Bila kita disapa lepas ni senyum lagi, rasa macam yang wow, senyuman dia itu kan mampu memberikan kita satu semangat yang lain daripada yang lain. Kalau saya dua tu benda lah, selalu makan minuman dengan kalau orang menyapa kita ni macam satu yang dia kenalkan. Apalagi kalau orang yang tidak kenal, lepas dia sapa kita macam yang sudah lama kita berkawan tu, dia punya rasa tu
2: dia lain dengan seks ni.
4: Apa apalagi kalau sendiri bantar video kan,
2: tingkat berapa tu?
4: Tak lah baju, semua kita anu senyum.
2: Ya bang.
3: Okay, itu daripada Hacks ya. Dan daripada Didi dan juga Kak Nur ya.
2: Ada masalah sikit Kak Nur.
3: Kak Nur lah dulu ah. Kalau Kak Nur, kalau di rumah tu kan biasalah kita masakan. Kemudian apabila macam husband Kak Nur ya, anak-anak apabila dia rasa aja kan, woi mak, sedapnya mak, paling sedap lah di dunia. Walaupun itu adalah
5: masakan
3: salah satu
5: puji
3: ya, Tuhan. Dipuji masakan tu. Lepas tu kalau apa ni, contohnya lah, wah cantiknya yang anu perempuan tu kan di TV, hai cantik lagi mama. walaupun betul kan tidak, tapi kan macam happy pula, gembira pula. Itu salah satu motivasi untuk seorang ibu dan juga seorang isteri. Lainlah macam tadi tu memang sama juga owning dituduh makanan dan minuman. Itu daripada Kak Nur. Terus jadi
2: saya ringkas, saya juga macam Shima tadi Kak, kalau macam memandu kan, semua hijau saya akan lalui kan. Traffic light tu Alhamdulillah. Betul, gembiranya saya. Dan bila saya masuk simpang, orang bagi apa tu,
4: signal.
2: Dia bagi laluan lalu masuk, saya akan terus cuma kasih orang baik, cuma kasih orang baik, saya bilang ya. Asal bukan senang enggak kadang-kadang itu kira rezeki tu, dan membuat kita bahagia untuk hari ini sebenarnya.
3: Itu yang memandulah ya.
2: Itu yang memandulah,
3: yang simpel-simpel lah. Yang menumpang tu diam-diam ya.
2: Dan lain tu macam yang suka laka, dapat makan, dapat
4: Didi.
2: Jadi jelaslah sekali kan, kebahagiaan kita ni hadir tidak semestinya melalui perkara yang besar ya. Namun Kak Nur, semoga perkongsian pagi ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai setiap detik kecil yang membawa kegembiraan dalam kehidupan kita ya.
3: Dan sebenarnya kebahagiaan dan kegembiraan ini apabila kita bermula dari rumah, kita melangkah je, kita berniat semoga Allah tu memberikan kita kegembiraan dan kebahagiaan. Itu adalah amat penting untuk kita meneruskan ya kerjaya kita, kehidupan kita seharian ya.
2: Betul. Teruskan senyum, teruskan berbuat baik, dan juga semoga hari ini kita semua dipenuhi dengan perkara-perkara kecil yang membawa kebahagiaan yang besar.
3: Betul.
2: Terima kasih Shimadulaman FM.
3: Kembali dan iklan di Sabah FM.
5: Terima kasih Didi Nur dan semua.
2: And di Tawal FM.
5: Ya, terima kasih kembali.
3: Dan Hex di
4: Kuningan FM. Terima kasih kembali.
2: Selepas ni Kak Nur, kami akan bertemu semula ya, bersama Ikle and dan juga Hex lah. Ayo, kayum di Tawal FM lepas ni.
3: Dari sana sini.
2: Jumpa lagi kawan-kawan. Sampai jumpa.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Ya, yeah, DJ Hex atur saja bersama dengan anda. Untuk pagi hari Isnin 29 Jun 2026 bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Baru saja berlalu terbaharu pada Kai Bahar Alalah Sayang. Kadang-kadang kan berkata ringkas macam itulah yang boleh buat hati seseorang rasa dihargai. Dalam hubungan keluarga, persahabatan atau pasangan kan, tidak semestinya hadiah mahal yang buat kita rasa bahagia, tapi perhatian kecil, sapaan lembut dan kata-kata yang menenangkan. Alalah sayang kan, mungkin dia kedengaran macam manja, nakal. Tapi di sebalik tu ada rasa peduli kita. Bila orang penat, kita pujuk. Bila orang sedih, kita dengar kan. Bila orang rasa down, kita hadir. Walaupun mungkin sekadar bertanya, okey kah kau hari ini? Okey ke ni? Jadi hari ini, jangan malu untuk tunjuk rasa kasih dan sayang anda. Hargai orang di sekeliling kita sementara orang masih ada. Sebab kadang-kadang satu ayat itu boleh jadi penawar kepada hati yang sedang berat. Alalah sayang. Hidup ini lebih indah bila kita saling sayang menyayangi. Terus bersama dengan kami 7.48.40 minit pagi nanti. Seketika kita akan bersama menerusi diari sana sini dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM berkongsi aktiviti berlangsung sepanjang hari ini. Love You Ernie Zakri featuring Sabah Rojo di Kening FM. Hebat Syoknya.

0: Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini kita kembali bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah. Kalau di Keningau, kita ada Hex. Selamat pagi, Hex.
2: Pagi lagi. Juga, yeah, kita kembali.
1: Ya, okay, sandakan Didi.
3: Ya, babe.
1: Yes, babe. Okay, kita di Tau FM bersama dengan Kayum. Selamat pagi, Kayum.
4: Selamat pagi, Claire. Selamat pagi, kawan-kawan semua.
2: Pagi, yeah. Selamat pagi.
3: Wow, semua macam cakap. Wow.
1: Ya, yeah, kan? Seterang je bunga. Okey lah. Kalau macam tu, kita bagi Kayum duluan. Silakan,
4: okay, Kayum. Okey. Terima kasih, Claire. Untuk permulaan perkongsian dari sana sini, dari Tau FM untuk pagi ini, ada dua catatan ingin dikongsikan. Yang pertama sekali, adalah kursus ya, kepimpinan pembimbing rakan sebaya seawal pukul 8 pagi tadi telah pun berlangsung, dan kursus kepimpinan pembimbing rakan sebaya ini diadakan di peringkat daerah Lah Datu ya, hari ini 29 Jun 2026 bertempat di pusat co-curriculum Camp Semulung Lah Datu. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, seawal pukul 8 pagi tadi juga telah pun berlangsung program libat urus Eastern Sabah Security Command ESCOM di pejabat APMM Sempurna, dan telah pun rasmikan oleh Datuk Victor Sanjos. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tau FM, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
3: Baik, terima kasih Kayum di Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM pagi ini tiada catatan khusus kita nak kongsikan, cuma pemakluman semasa yang mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duties of Care Sandakan sentiasa mempelawa orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah yang memerlukan ya. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duties of Care Sandakan yang berada di RS4 Bangunan Klinik Pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Ayo luangkan sedikit masa anda untuk menjadi wira kepada mereka yang memerlukan. Setiap pendermaan amat bermakna bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk pesakit. Dari sana kanan juga ke Keningau FM pula bersama dengan Hex. Silakan, Hex.
2: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM bersama mudah perkongsian dari Keningau FM. Ketika ini sedang berlangsung kejohanan sepak takraw bawah 12 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau yang dikelolakan oleh SK Bunga Raya, dan kejohanan ini berlangsung di Dewan SK Banjar Keningau bermula hari ini 29 dan esok 30 Jun 2026. Dan 11 pagi hinggalah ke pukul 5 petang hari ini akan berlangsung Majlis Sinergi Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Tinem bagi tahun 2026 berlangsung di Dewan Sekolah Menengah Tun Sin Tinem. Jadi itu dua perkongsian dari Kening FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Ikhle. Silakan.
1: Baik, terima kasih Hex. Okey, untuk perkongsian dari Sabah FM pula, ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi untuk sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth 2 tahun 2026 bertempat di lobi Hospital Queen Elizabeth 2. Dan seterusnya pada pukul 8 malam nanti berlangsungnya juga majlis penyerahan bantuan hal ehwal Kesatuan Sekerja PHEX 2026 kepada Kesatuan-Kesatuan Sekerja Sabah yang juga akan berlangsung di satu hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Jadi dua perkongsian daripada saya. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah Keningau Hex, Sandakan Didi dan juga Kayum di Tawau.
2: Terima kasih kembali.
3: Terima kasih kembali.
4: Terima kasih.
1: Selamat bertugas semua.
3: Selamat bertugas.

Baik, saudara dan saudara, kita telah pun berada di penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar setia Kening FM yang menemani kami dari awal pagi hinggalah ke saat ini. Semoga perkongsian lagu-lagu juga informasi yang kita kongsikan sepanjang hari ini memberi manfaat, mencerahkan suasana serta menjadi teman setia anda di mana saja berada. Yang berada di jalan raya, pandu dengan berhati-hati. Ingat orang tersayang yang menanti di rumah, yang sudah bersama dengan keluarga. Semoga hari anda akan tenang, penuh dengan kasih sayang. Mewakili semua untuk pagi hari ini, semoga bahagia terus bersama dengan anda. 9 pagi nanti rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun akan menemani anda 9 hingga 12 tengah hari, 12 hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi Inforia Murut, siaran Murut, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Terus kekal bersama dengan kami. Boleh saja titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Kita akhiri siaran dengan ucapan selamat berehat, jaga diri. Jangan lupa untuk terus bersama dengan stesen Kening FM. Hebat Show.

0: Haram Maibah.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nah pedem apa titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Ya bisa nang gisa bantu binaiko kopiro ngau kawagu meyadi keselimbahan boros dusunku. Hai aramai bo. Kurun hat kabar doko yud kesua bentar doko iset di kedua nepedem siam titulan ke 6 2002 nepedem 6 Gana suai kelansanan ke tepi naik nga on siko oli dah satu perimanan oli dah seginawa umpung musarahan ke menoguang dot keposian terubah nanti terauko impunan dot minggu alansana kisunduan menoguang dot karaja ke mentak diva karaja. Bawa kesalimbahan boros dusun di tiga bakal kasasari semua wali nadit kesalimbahan boros Melayu di Tino kinaruhang kau di tanpa lut pengkaraja di Jehex telu jam rentak segar kyo mata di jam kono po semua wali di kesalimbahan boros dusun gisam di jam kau pedom dua tangadau telu jam kawag.

Bakal kasih sari ke selimbahan beras dusun di tiga 2 jam nopo mantah ada bayan tinggi 9 jam kau pada miso ngai temu keringau. Karangahan dus, sesuai karangahan dus sinding-sinding dusun di tengah ramai kelihi seginawo. Karangahan lagi dah kepailan, megal dah turbutan kau ngai tawan, kepailan gata-gata, sesuai pohot kepailan kyo. Iman dahai perikatok pelom busuk kumado kayu. Mereka pun jam kau pada misa merongong dok awak hot kabar kya. Tadau kau isod di jam kau pada misa tolun hapod mini tet ke swabon. Nabu bayan di terongong hingga nesuai min singilo. Anu nopi singilan tak kau ke swabon bayan nanti dalih wajam kau pada misa tolun hapod minit kya.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun ditnakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA manta di taun hapodam siam telun hapod. Itinapunga ko tanudan ko doon na padam tuluh misusuhut. Brazil, bobos ogumo na kamadang Piala Dunia. Saginumo in limo, ontok ko padam siam, lima na padam walu, ontok ko padam siam, onam na padam duo, ontok ko padam siam, turun hopod, ontok ko padam siam, siam na padam apat, om kalimpupuson, montok di taun 2000, doon na padam duo.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ruputan Komoyoyo Tawan.

Amit tindak ko pilan kata-kata Dr. Obain dati tabi na ikaw. Kedua pedam siam dititulan ke nom tarau ko isap. Pinalabus dat ketinanan pemerunan gata sabah teka LIGS. Susu gata teka latek siam meringgit turun na pedam 500 sen 1 kilogram. Gata kopingan anu hub grade isa apa teringgit 6 na pedam turun tusin 1 kilogram. Gata kopingan anu hub grade 2 telur ringgit siam na pedam telur tusin dan 1 kilogram. Kantalan grade isa apa teringgit apat na pedam apat tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 telur ringgit turun apat tusin 1 kilogram. Amsi karap seringgit apat tusin 1 kilogram. Insan pekia sugut aku susu gata siam meringgit turun apa dam 500 sen 1 kilogram. Gata kepingan di tahun hub grade isa apa teringgit 6 apa dam turun tusin 1 kilogram. Gata kepingan aun hub grade 2 telur ringgit siam apa dam telur tusin 1 kilogram. Kantalan grade isa apa teringgit apa apa dam apa tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 telur ringgit turun apa tusin 1 kilogram. Sikarap seringgit apa tusin dat 1 kilogram. Ilan ako piya gatang gata da tarau bayan at itapinay ko. Tarau ko iso ko 2 na padam siyam titulan ko 6 2 na ribu 2 na padam 6.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagui Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan saya lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan saya lagi makan dan selinat 5 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negeri kawagu, syarat apat dah pentol, kini terlipa.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Koilo konangku, mamanau gakud miti lembus, kanu, papagaras tundundu, kepengkuri keligaganan, turwol kardiovaskular. Kepenghub ilo papalemus raha, mengingkuri ronto bekinawas raha, manamong, rontop kolesterol.

Reti Pasan Mata diamankan Salam Malaysia Madani Kumadika di Jemaida Kepesanangan Papanau Keraja Hinaid Konti Mata Doko Hiti Kampung Baginda Keningau Kadi amankan Diti Pemamasan Kepesanangan Kesuabun Tadau Kuisok Mad Insanan Magkikinongau Alansan Dot Auli Kasasari Magkinongau Di Keningau FM DJ Mandak Portugal Croatia Mijumpa Hilog Kalamati 32 Oh Lailan no Bagiari Galina retan ku di tenuk ya tada usua taruh tolu hopialan. Eta nak komen de pialan dat kalamatik ya.

Piala Under 20, Brazil sumap de Jepun, Jerman sumap de Paraguay, Netherlands sumap de Morocco. Kita ngawi Piala Under 20, maya.rtm klik ya tapi naik.

0: by Radio Keningau FM.
1: Sumigampot. Perintad pisampuruan pinepo bi kira-kira 1 bilion ringgit mentok projek menginsenong manalasai kebelingkangan penikidan wide labus kakadayan id Sabah. Iti papampait projek pemasangan pipe wagu menginsenong kesusukupan ig kayanan bagal de Tawau Kota Kinabalu pinampang emputatan ipikikirad apangoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani meneguang kebelingkangan waik id Sabah di pinapanau mantan podit 2024. Sumigampot.
2: Magkaringaw. Ababayan magkaringaw. Timpu baino.

Untuk kepiran datang pinai ngaik ya, debain ti jam ke pada pedam turu mini terut ke Suabon. Hiti tokau naik jam kedua diti mengkeringau jam kedua penagi ti keselimbahan boros dusun ke. Tapi senangan kemadi tua guna git mengkinangau dahai ke Suabon bain nanti. Pasti kau tu memilih kau aku dahai pengoruhang pengambalut dokayu tadau bain no. Nuna puat mana kayu nuna puat aguangan ke. Amit mga masa nungyari sasakayan na ba yun nanti sasak na tiralan kaya aming gana suwet ang pinaypasan nga ang putaboyan na paginawa sabaran na po kadyelo. So sa manu damantad at kawawaya dit au kandad au otoboy nga sa manu nagindad nuriko with that kebelingkangan kaya. Adalah dat marawaraw gisam dat ngotabingin na ngaya karita duwakon nakantay ko kapagawit na kebelingkangan dito pinay

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab mentok mensan negi mentok susian Piala Dunia guru pegun Arab katanut Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: susun kisah-kisah kedua tengah ada.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigyon, pikikiro setanga riong tulun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Gagal mupus dia sinding di Kimberly Eng Wai Ling. Para duno pod minit po horong awat kabar no kayanan kita pinay amadali wire kata jam ko podomi sa telun hopod minit ababayan min singilo min singilan kawagu kasapun bay nanti nori boros-boros dusun dit alam batik alay datau orang awu teka awu wat ka orang awu guna kya lebih pandan timput bay nanti tu alam bat nangai kemulakan dat it min boros dit boros dusun kya tambo kono poko kemulakan bonga mantan de gimadat ogumu boros-boros de suai dit obasana na dit min borosom atana bin nahi boros dit tang aralom amitino iso mantadot hontolon no ababayan dit it min singilah boros dusun it orangaw meniki de jam ko pada misa telon hapad minit ke suabon Misingila toko manansaro toko kawagu diti ta boros tinaru kya boros dusun mo idat atampasid sa gigisom. Kapisanan ka madi Johnny Aling id Kampung Bakiaw. Kapisanan ka Suabon kyo tainsanan tambalot iri-iri na bayno kadi Johnny. Johnny akan kay kahit. Sikaw nagkarangaw na kayong kawasagatang gata di.

0: simpan sinurambi di entutunan negi Tambunan Viewpoint pensumpakit kampung dalungan Tambunan isa pakawago kayanan tetembulian it Sabah waki datulit kada zandusun pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti wina saya kikinawas teluloting om wina saya mantap bosi om kiwatik pering it kentutunan watas Tambunan nyampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan sinurambi papa kita kelumisan watas Tambunan, nulu kinabalu benong kesaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau tumanab, tayub tungus mantan Banjaran Kroko.
1: Sana aku nula tu unu dia. Mana aku petik kada takanan. Loyor wal na tulu ko kasingud.
2: Oboh. Anak ko kita lupa sekatu di. Kada penigukan. Aka yun upin sekatu. Aku kabasap.
1: Ilano sangal no kapiyo. Mumusoro no putinan sendiri. Amu mantang dubokon.
2: Kana munda luhu di sampaping. Aku senang mati kasingud lali sendiri.
1: Kana.
3: Kada ita kanan koyonan pagaruhan manigup isribat akta panamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup it koyonan dilo milot antakon danda bobos akawas 5000 ringgit.

Boros Dusun, Kiringau FM. Terhan me frekuensi jam 4.7 MHz. Kiringau FM.

Kepisanan Salam Malaysia Madani Miampai Dohamai Dayung Kitit Kabar Keningau FM. Perintah mengintong kawagu di ginumu kuota atatap diesel kisubsidi mantok pipirat sesakayan memirangkat babarang isriba sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ila mantok manantu kepetikidan subsidi lebih kontok kom kepiongit kegunaan operasi di tetepot. Minaborasi Menteri Perdagangan Suang Pagunom Kuasara Hidup KPDN, Datu Armizan Muhammad Ali, dat keutusan dila minansoi kesusuhut tipi barasan ning kokoton keburuan kepapanahait peningkananan subsidi tengotumau id mitingan kabinet di kawawagu. Nokain talang disi adat pengulutan kuota diesel itsiribad SKDS auna dimintong nopod puratad pemegunaan tumanud bansad sasakayan ngamengintong negid pipirat hal teknikal kampaina winagat miampait babarang BDM, kapasitid injin, kategori lori kongoyad pemegunaan tumau om karalanud operasi tikit sasakayan. Penginsanangan dila pikirat papanahan untuk dat tulan kawalu diti. Damutila pinapailahi Datu Armizan dat kepatahakan subsidi diesel petongkopon negi kumad mangingin dapu tokoro di kiharat sesakayan memungkuna diesel bagalat jeep pickup. Dipina surat isiribad ngaran pengindapuan tai company isiribad kod kegunaan pengindapuan sendiri. Nung piradon dit mentok na sesakayan, dipina surat idngaran sesungulun tai sesakayan pengindapuan tai company id memirangkat babarang isiribad SKDS pagulu diti. Namatilai Datu Armizan Minoboros sangan sesakayan diesel sendiri begalat jeep pickup ditmiladkan subsidi isiribad budi diesel mumang dat mengapalaid pemeruhang kuota 100 liter mila mengapalaid mayad online toy menuang dot form. Seginumud 4,146 stesen tumau id pentong kepegun noko sedia namantok dit kapapanahan poimponud budi diesel hasil pisokadungan perintah miampaid hempod company tumau kampaina Petronas Shell Petron. Mengingindap utulun standar Sabah Sarawak unsubun pepegirat pisokadungan mentok pepoburu keintutunan ekonomi dialo sendiri. Minabarasi kemaduan bayan menteri Datu Ewan Benedik, isya penegi menteri keburuan pemerunan pengindapuan om pasakayan Sabah, datinggi samandilo agayu guno mentok pelabus komuniti pengindapuan tulun sandad, dikihara ginoris ekonomi sendiri. Om kanu mengimbulait pemerunan akawas, waya, miampaid au menelikud keintutunan tinaru, kobasanan om tungkus. Nakai talang disio dat nangayan dit Dayak Chamber of Commerce and Industry, DCCI, insalam menuridong koin tutunan ekonomi magigian Dayak, apatut silihan pemitanan, kumag community tulun sandad id Sabah, untuk menuridong koin tutunan ekonomi dit labido kirot, itanga mengingin dapud memogun, lalabi mayat kadazan dusun Chamber of Commerce and Industry, KCCI. Nomor si Datu Ewon dat bisa kodungan labid agirat id pilitan Sabah om Sarawak, kanu pepegirat keburuan ekonomi Bonyo, om mengukap kesiwatan kumatinggi saman pepoin tutun pidagangan geduo id labus pegun. Kepurimanan megigian kompit krisis global tilombusan dat pepoin kawas maya di program wacana pemikir id bagian zone om watas id poin tongkop Sabah. Nanjur dat ketinanan Islam poin tongkop Sabah kampai na wilayah Persekutuan Labuan Usia. Minaborasi yang dipertua Usia Sabah am Labuan Datu Sapawi Ahmad, doko perimanan magigian kampai na ilabus kakadayan kumad kebelingkangan global menghub de perintah menuguang pagumbalan menuguang kongoyo timpud bainoh id poin tongkop pegun. Rinubai siya magaganu kabar id program wacana pemikir bagian zon sendakan id peluran. Wakon penuangan program kampainah pidato pinatemot mantan cawangan khas Polis Kontinjen Sabah Forum Ceramah Akademi Kenegaraan. Watas beluran nepung akoyanan kedua program dilo sumusuhut dat watas tawau. Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia MPOGCF tumilombus minggisem manantu ketilombusan dit mamamasi beruang madu Bonyo. Maya bisa kedungan strategik miampai longkot penumpesian beruang madu Bonyo BSBCC id sendakan. Tinggi samandila insan-insan datu poin tangan tunggungan pemerunan sawit pegun
Lepas pengkawas ababayan penandulian biodiversity, miapait peti lombos. Eksekutif penandulian om keti lombosan MPO GCF Nur Fatin Amirah Ahmad Amri, minaboros dat bagian dau poin sediat pepeti lombos sokadung dilo, itimpun rumikat, montok menantud mama masih talalang om tulun kanud masih miapait aulud. Renovasiat ketempuluyan MPO GCF miapait magaganu kabar id BSBCC sandakan. Program dilaki hantolon pepetongkop keperimanan kerai tinggi saman penemposian beruang madu kumat megigian ngai maya tenggungan media. MPO GCF pinapatahak segi numud 5.000 ringgit kumat BSBCC mantak pepelantai projek pepeidu kawagud beruang madu ketimpun mantat tahun 2024 gisem kobian tahun diti. Ingka kanoh kabar keningau FM, nulud om pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: Ko tinggal gani ponong piwalitan pengguna po ngakon ko tanggungan do tinungan susumangod to kauna ito kau sebagit magigian ngamilan sumiliw matok om talinga diolo. Maruputa tababayan dit awo sonong iponong kawigan sabah kumades kom idnumur kusung walu siam walu anam talu isa walu isa teka mayadat whatsapp kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siam siam siam miampat eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.
1: Hai hai hai, hiyok uniti jales kundaya, matat kampung nuntunan apin-apin keningau. Kano na makinang kasari kasalimpahan kening FM, baras dusun, patimpon na jam, pasiyam, gisam dat jam, kapatam dua dat, pita ng adaw.

Hai, ku bisa nangan. Yo ku Yelika Paujin. Kano mungkin ngomong pasal limbahan boros dusun keningau FM. Karanghan sinding dusun di tengah ramai. Ku hoi aramai boh.

Lisiko pati imporan mantok dika hingga nakapil sinding di Juhairi Rasimin. Sinding wagu di Juhairi tiki ya. Bam dua tiga jam kepada misa dua pada misa minit tadat ke Swabon. Siang minit pakai horong awiti tapabayan min singilah boros dusun.

0: Juara Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun di Nakano sumuang id edisi Piala Dunia FIFA mantat di tahun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tanudan ko duna podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo na kamadang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo na podam walu. Untuk Kopodam Siam, onam Kopodam 2. Untuk Kopodam Siam, turun hopod. Untuk Kopodam Siam, Siam Kopodam 4. Om Kalimpupuson, montok di tahun 2000. Duna Kopodam 2.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya sinding mentah di Rurena Rupin Jasra di Busi Pemijalis Kundayan Orang Oritenu di Tinaru Dusun. Misu suap de suap gitu binai. Eh samantad pegundit kemayan dat bobos agumu nak menang dat iti the World Cup Brazil. Semap de jipun dat jam kaisa misu suap de suap gya. Iti pusingan telun pedam dua kati. Sesuai kalau jam ke apa telun apa minit ke suaban minsu suab Jerman sumap de Paraguay Netherlands sumap de Morocco jam ke siapa ke suaban pengkuran datang ayah de Brazil de Bayern nanti kyo susah-susah kemenangan Jepun kan tentinya nugari hitina pemimpul gak susah memperas kita pinai. Semua nu minteng lagi nasib ya. Mbak Mgi sampai di titik kepikiran hantar kau ke suaban bayi nanti. Pasti kau dah kau yang minat kita ngomong tadi teh nu po gisam dat bayi nanti keselimbahan boros murut dati nu semua wali kia miampai kau di ijal.

Mam tangkia dan kuya kau yang sampai dua sinding gitu mata di Petrova punya patan di Minyas Minroy tanda id kepupusan oh id kepupusan tak kau nanti keselimbahan kau om pitangkia dan lang pitangkia dan mata di Ramin Masidin. Mam kisah mau kapirang kau kawangku kita pinai tamai kelidasan tamangai ketinggalan. Lama senam yang pada hari RTM mentok dot memurimon memaramai di TPLN World Cup 2022 pada menom satu suara sejuta sorakan. Nakopo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal intukan ketelu memain kawagu in Piala Dunia secara 24 tahun kita terlibat. Soi ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi magan dan kisem 24 tahun. Dah mati lo pogun Haiti di kumensa lagi pinamain di tahun 24 siam turun 24 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi magan dan selina 52 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu seret 48 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yang kepikir kiri FM hebat temon saya kapio kan saya datang noro kan saya nantinya Islamian kan saya nak kepaham bata kapro oroh itu dongo peram siam hari bulan sila kaonom dongo ribu dongo peram monom hondora oroh kasa kepikir ayu ko peram talu muharam 1400 ngau peram valu hijrah audi jisa lai seminggu terkait pakai ke marangan damu yang da oroh itu ravoi talu kejam bersiaran nah jadi rais akan kini ngora rimbai rimbai kepikir ke ada kesana ho aho rahino ada ngota kera oroh itu jadi rais yang kini ngora mondra kini FM baik. Kurang-kurangnya keraja. Nama orang kita kera Oro Hitili. Kosong dah susu orang yang takkan orang anak keraja DJ Hex. Ralom retak segar. Amsinumunu DJ Maidah. Ralom kasal landahunu dusun kuhoy. Aramai bo. Pengkonangan dila nomor angan ditaka hara oro hitili intra susau sukur jam ko peram roh mali taka poreno patutun okra pahaga pahaga islam napo rajam ka operam roh doang oper ngaminit hara tangan oro rakosan pahaga taka islam peralan napra sembayang fardu zuhur alifung keringa wa amran naka hondara intakana jadi kebagi kera istaka panti guys sengkiri taka pera rimbai hitu panti tiwalan taka oro hitu rimbai ribung kias hara rimbai ninggalanan sulun am sumunu rimbai ri roni bahan dan rimbai ninggalanan tulu ngambilor kering FM hebat. Tam sioknya.

Ya, gege-gege ini itu rimbai teluk ngambil rimbai riro ni paham dak kesana ringo tak kek pakai ke. Jadi ra oro itu patut tenuk kepe ramin ke pakai ke loho loho nugata ra oro itu dongo param siam hari bulan sila ke onom 2000 dongo param onom. Hondora oro kasa patut tenuk kepe hari ramayon susu nugata loho no siam ngaringgi tuluk ngoparam limo nga usin se kilogram. Gata kepingan grade kasa apat ngaringgit onom ngoparam tuluk nga usin se kilogram. Gata kepingan grade karwo talu ngaringgit siam ngoparam talu nga usin se kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat ngoparam apat nga usin se kilogram. Gata kantalan grade karwo talu ngaringgit tuluk nga opor ngasin se kilogram am gata sikarap sa ngaringgit apat ngasin se kilogram. Jadi kepeke hinora kosan biatutun kramion loh loh nugata ra oro hitu na pemain antara lembaga industri kita Sabah LIGS. Jadi kita pakai kara istaka puyo rakoso nanti guys yang kita tak kapra rimbai rimbai semuanya rimbai ri healthy rabin inempayan mau awur ingat akan rimbai itu kening FM hebat am siapnya.

0: mangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnyak membatik malat sor rame dia sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut am masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul am kandai lumawo am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak kapangkulian yono rondo pirat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapai nawo.
2: Lensa di bawah bayu.
3: Ininggalanan negeri Sabah, ra land below the wind, ika poyo ra negeri di bawah bayu, setopotno inala peringgalan nubu, yohino tulisan di Agnes Newton Kidd tahun 1900 siang na pamahunan no raralan istana Sandakan. Suai perapahun di Agnes Kidd daerah Sandakan poyo akolihan poyo rapusor pembibiahan da kahui rasa piluk pulau penyu buah gumanto pusor pembibiahan da bawang madu taman pemahuangan da anta tahu aktiviti ahura sungai kinabatangan taman semula jadi pangakak ama suang poyo kena munduk ra anam bului pendalom am lusar nu pembangunan.
2: Lensa di bawah bayu.
4: Bahaga kara muslimin am muslimat reno tu nakasukuna timpu azan fardu zuhur ra livung keningau amrana hondo ra intokono. Allah

0: والبرح وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya, kebagi ke sini itu rimbai ralanku anti kutiku rimbai ri Syarifuddin Tengkungan. Ragosan lansan pengimunan ram minggu itu kebagi ke rakyat hantaka ragosan kelangkain ama lansan ragosan kandok kepahanan kepamakuling kepahanan ralom kaya hantaka kebagi ke mino lansan taka penuh ragosan kaya hantaka langkayak kelangkain rezeki taka munsa prakaya hantaka biya bahu ragosan naka singkot rakaya hanala bi onso hino lansan taka kebakeke lansan taka kawi rako sandayu sumiko tahino jadi kebakeke rapat hino patut tuna kopi ramen dalam serah murut taka yo hino jam kasa aho pamahunan naringo taka jam kasa talunga opor ngaminit akai takara ina tangan pamahunan mai jam karo bahu akai takana pada ina tangan pagaman monso yo hino pakitakan dari rimbai-rimbai jadi kebakeke kosan baga baga siha rako sanapa sukura wilin da oro itu itarek ramen kebakeke rawasap mai numbur nat tu lohosa siam lima valu siam enam valu enam valu hina numburno pengintar anda WhatsApp rakeninga FM jadi kepake-kake rai sekapan ti guys konsep tak apa huang taka itu rimbai semunur ringan taka rimbai ri silibin bugis timbaka sanin kunoyo am semunur rimbai ri jeliska sika ampalang nakati busuh huang.

Perintah Kulimani ini hilang sahuli rasuang kota tetap no diesel akan subsidi rakula-kula tayar no kereta pengangkutan asak. Kuliamos raliwi sistem pahalungan ra diesel akan subsidi SKDS. Hinara marandan dapane randa subsidi labi otopot ama Honda rakina lulu no operasi kapio. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Amko Sarakayahan KPDN Datu Armizan Muhammad Ali Nambala akunan hino vina alan inaya pahayaman da bawa al randa subsidi ralom pahayaman no kabinet wahu hitili. Ya Nambala pemah Honda on ra kota diesel raliwi no SKDS ika bahu maya rapura tak pempakuanan maya jenis no kerita no kulimanin valin paling avoy rasila kavalu itu. Lili warahino Datu Armizan Nambala pemasukan da subsidi diesel ayuk koyo onda antatalan avorok garasi no kerita diesel tayar jeep am pickup rafinatikan ra inggalan no antatalan kapo am kompani raliwi do kod pempakuanan ra angingintalan persendirian Reno kereta vinatikan ra inggalan no sangulunan kereta pengintalanan kapo am kompani angingitara kuliamos yak tinakan raliwi no SKDS ran nakasail hitili lilewarahin Datu Armizan Nambala ketangan da kereta diesel persendirian tayar jeep am pickup ra alayak raliwi no budi diesel amasiha ngaplai ruangin kota atus lite ablivalin pengaplayan maya ralom online kapa mamvatik ampakuan da borang fizikal suang apat ngaribu atus apat gopromonom stesen minyak ratikup negara sinu madia ambaal ra budi diesel inaya rahuyu na perintah ra opor kompani minyak nakaya Petronas Shell am Petron. Usahawan orang asal Sabah am Sarawak Lin Nansan apa pirotra identiti nu ekonomi halama. Kumaro kinian Menteri Datu Iwan Benedik Ayuk Menteri Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah Nambala hohotino akasi pra apa ulah ra ulun amahun sina kepiratan ra ekonomi halama. Hino ayuk ra kosan nakalap ahuyum ra industri sino ampos asawat ama pa ayak ra identiti nu etnik kolayan am warisan si hama. Ya Nambala kesingkatan Dayak Chamber of Komsi of Industry DCCI ralom apa kauli ra identiti ekonomi ra ulun nasuangan Dayak Linansan saukon ra aspirasi inspirasi ra ulun nasuangan asal ra Sabah hino kodora kosan ambaal ra identiti ekonomi ra alabi apirot ra usahawan memogun mulupono maya ra kerajaan dusun Chamber of Komsi Industri KCCI Datu Iwan Nambala huyu alabi apirot na kaya Sabah am Sarawak kalapa papirot raka singkatan ekonomi Borneo ayuk ngungkap raka luahan rahohot perdagangan ralusar pamahunan. Kalimanan da ulun nasuangan asungkaita krisis global rayus piroton hina mayar program wacana pemikir ratayar bahagian zon am livung ratikop Sabah vina alan dupa simpungan Islam tikop Sabah nakaya wilayah persekutuan Labuan usia yang di pertua usia Sabah am Labuan Datu Sapawi Ahmad Nambala kalimanan no ulun nasuangan nakaya ralusar bandar asungkaita bavaal no global akala pangin suu praperintah tumalupak ravavaal no kawi pamahunan yo inambut nangengah ralom program wacana pemikir tayar zon sandakan rabeluran. Pengisian da program nakaya pidato khas intara cawangan khas polis kontingen Sabah forum am ceramah akademik kenegaraan. Livung beluran ya hino into karwono program hino vina alan nalivos vina alan dal livung tawawo. Yayasan Pemuliharaan Akasul Minyak Sawit Malaysia MPOGCF rayu semua hotamarandan rakan sayan kayahan nuwawang madu Borneo. Hino inaya rahuyu strategik ambayak rapusor pahalungan da wawang madu Borneo BSBCC rasandakan.
Hohotino tuskono apa yang talang ra keraja no industri sawit negara ralom agenda halung ra biodiversity. Eksekutif Ahalung Am Kansayan Dahino MPOG CF Nur Fatin Amira Ahmad Amri Nabala ilu sumadia apatu serah sungkor hino ratimpu matong ra amaran dan dakaya hanukium am ulun sino ralom wawalo onsoy yo inambot nu angangaho ralom penambuluyan MPOG CF nambaya ra angangaho ra BSBCC rasandakan program hino ra apa rayol ra kalimanan asungai ta hohot halung ra wawang madu ra ulun nasuangan maya ra amarayol ra aho MPOG CF na pasukura usin suang limo nga opor nga ribu ringgit ra BSBCC ra apasau kra pambaalan ra projek halung ra wawang madu hina tina limpunan neyo intora upok 2024 sukura popor nu upok hitu. Hinanahon binansoy rimeda yung kitam pinaralin kurarahun umurut. Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakunan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 talunan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia tahun 1954, 1962, 1970, 1974, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kang Sayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makaramput ama sigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balusiam, balu onom talu sa balu sa. Umang balusiam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Ya kita ke sini itu rekoson. Aho nari ngataka. Oh, peranggalan kita ke rekoson kepada entaka rekoson ATM nasau kera. Penyiar resmi no Piala Dunia. Oh, jadi kepekeke radio penuh rakusan dari saya ke pemain mai rakusan sengketa aho no Piala Dunia am 2000 dongo promo nom. Jadi kepekeke itu rakusan jadwal no pusingan talung operam ruah Piala Dunia FIFA 2000 dongo promo nom orau ka operam siam no yo. Jadi itu rakosan non suah wam talunga opor hari bulan silaka onom 2000 donga pramonom KPKK on keli rakosan antupak rahino ralom pahilian Piala Dunia FIFA 2000 donga pramonom yohino Brazil antupak rajipun rajam kasa rasusuav rasukan plus Jerman antupak raprague rajam ka apa talunga opor ngamini rasusuav ra oke TV oke amkosan netelen antupak ramroko rajam ka siam rasu suau rasukan plus. Jadi kepekeke hino rakoson ra jadwal no antupak ran non suau talung opor hari bulan silaka onom 2000 donga para monom. Jadi kepekeke hino bidan tutun kramion sugada jadwal lupa pa antupak kapan pahilian no Piala Dunia FIFA 2000 donga para monom. Rais takapo antinges kepekeke konse takapo huang tangan kini ngara rimbai ri analikuran Rian nam sebenu rimbai ri Zilinawati ati onsol gama kalau masuk ku pantuliaran.

0: Ragosan rimbai na ringa takai ninggalana andra ugar mo apa rimbai ri Jordan Jubilin ka bagi ka nang ibi ditakar jam ka sa dongo perambalu ngamini tra tangan loro kosan napo ka bagi ka jam ka sa talunga opor ngamini dongo ngamini pesina ragosan na kai takana pura ina tangan permohonan mayra oro ka sa minggu itu. Ya, kepada kira Raisa Kregoson, apa aku paling vilin orang antaka rimbai. Vilin, itu di Elvia sama Eparan. Ravilino, kan saya anda orang kasa dijajakan saya. Dan peralan anda keraja murah konti kini FM. Hebat amon saya kepeo kona lansa nonsen sekoyak. Nengakan kona GDJ. Kono u, nengakan kona selora itu. Oh, aitil nora itu li. Jadi kepada kira, lansa namin pun orang kosa. Naga pakai kan noyo. Kosa nangi vita kerita mutu. Tu kali, lalu amin tu malah ah. Jadi kepegeka itu pilih no kan saya no, tapi pasti dengan antara suku Savoy no kono. Pasukan kurakawi pahaka-paka sukura Z kono pepengkos wang muyu nikara savita inggalan nam kono hingga orang minkawi. Kosong nama po DJ harap kita akan rimbai na pegaman monsa siawang kini orang rimbai. Karena waya pula kerimbai rijo sisi kena lili wayak di jeralasu itu pengkonangan rayu suming kotam kumusim kena pengkonangan peru in Elvia. Napa syukur Evili nama hulu na kita kena rimbai. Nah poralom ina tangan pakai aman monsai kapapa kita kena rimbai-rimbai. Kapa kita tatu nuna per jam karwo syukur jam kata lo ramai. Jadi rayu setakapo angkini ngora angkini ngora kapamaya ra ina tangan pemohonan mai ra oro kasara minggu itu.
1: Kaya kala ina tangan pemohonan mai.

0: Kansai na tangan oro kansai na tingai seram yang kepekekeh Reno na kasukutakan yora ina tangan pemahunan Mayra oro kasa rab minggu itu. Jadi kepekekeh sinora koson pahayaman onsoy kapom koson ulit onsoy ke lirik Honda oro itu itu Maya ra tambuli mai i Adrian Majakum Matthew Yohino sangulun tambuli mai. Jadi kepekekeh on ke lirik koson ayam takara oro itu on ke kali ke kampung arai takara kesenang kiringa oro pahayaman takah itu. Ya jadi pahaka boleh ke lirik koson dikolehin inggalan am koson kerira koson sejarah nu kampung itu.
1: Aku Adrian Majakum Matthew tor aku ra mentailang memang pun gitu negara kan laki mentailang tilah. Jadi sudul kureno pasal masuang mangkuat laki atan asal usul do mentailang lah. Tapi amun do ginagaya tojo cerita ti asal usul mentailang ti memang yono sungai. Untuk sungai ninggalanan lah sungai mentailang. Jadi kontonnya bokot tapi ada pun ada cerita-cerita ragaling lah yang tinunung rugli aki-aki mai, aruk-aruk mai. Mantailang tikunuk ragalingi ada rondo pansailan nungangai minian mantailang ni. Ka mengusungoro mauntas. Kira kula suang. Jadi gini suang ru ulun mantailang teragaling lah. Mantailang tiniak maka tulus. Mawar ada kulangan tulus kira mantailang tila. Tapi selepas cerita ru mundowon, makin mabuhi makin kalilo bagali memagun nanti. Dan sebab yoti ini anu rumoro rakanon bukan rumondoan lah. Jadi ada sungoro ikuno ada gelira lai pinopi. Pinopi riaru rokono palapin no tutuan am kusuin nerakain lapas ataupun tajung. Jadi lalom rio pengen no panu tutuan ni pengkualo pengasakon nira gili timu malasu di linatakan datana liat. Jadi bila malasu raginio magina era mundoon ni mungai panumbit dano tutuan ni. Bila kuno rano yo mamai ratung mundoon kakito no ada tutuan nyesun kaulun pengen no akano pakatuka ani tutuan nira kabang nali kabo meru no kabo matangkus. Jadi kanurala lapo no anoi tibuk malaso linatakan datana liati bawaso gili bo sabo yo minato ibo mundoon ni sabo reino. Jadi ada pun amundo luang rumondo galingnya memang ada tapi kaluyo rete memang kalio bola neruk bo. Jadi giniak lah cinarita rakiru aru-aru mai aki-aki mai giniak bulim potoron kula
0: ya kosan mituto nakaipio harapal no kampung mantailang tu on keli kesingkatan sinora kampung itu.
1: Pembangunan dari tiap mentailang ti memang ragino ada kemajuan lah. Itu 1985 mentailang ti nakala pada rondo peruntukan membalaralan lah. Adi bawa selian oleh yang berbahagia Datu Kadu Agundok nangani ramona peruntukan untuk membalaralan. Ralan sejauh 2.9 kilometer. Jadi ragino memang masih mengusai ralan. Tetapi perlu ada pembalan sagulik lah. Sebab ada yang makaluang, ada yang kamonsoy. Memang perlu. Apalagi ru biur sebelah raman Thailand dulu, kebanyakan nakalap nakaya lagi tiada dan anuru lembaga industri gata Sabah. Perkebun berkelompok ataupun perkebun kecil dan sederhana lebih kurang 200 hektar gata. Jadi reno memang kebanyakan 100% lah. Kebanyakan dulu lagi memutung gata lah. Jadi penuri gata dan selalu pun ada lembaga matong lah, mai pengalap, mai pembali, lebih kurang dalam sebulan dua kali lah. Pendapatan boleh dikatakan di bawah 4,000 lah sebulan. Jadi memang tentu ragurulun memang berbalik lah. Peringkonangan yang kerajaan, sebab giur mentailang ulu ada nakalap SMJ, ada nakalap PPRT lah. Jadi keseluruhan mentailang ti rasa-rasaku ada masuk nakalap PPRT sama SMJ-nya. Jadi peringkonangan tojar kerajaan lah.
0: Ya, pekiwalaan pupus apakah onkeli lansan miyon arah pengivitan dan kesingkatan di kampung itu?
1: Kita akan kuratan anur kerajaan ti supaya mengani ramun da rondo pio peruntukan untuk membala web gravity lampu jalan lah. Lampu jalan sebab reno lampu jalan ti ada tapi karena kasuku ramun tailang ulu. Lagi web gravity reno memang amat-amat memerlukan senggeraan lah ataupun memerlukan pembaikan. Habis kadang-kadang kakau ti getira mentailang ulu ti kadang-kadang bila rumah sam mempaliur makai makai kerusak baik kabak Jadi alternatif penon paksa berfungsi lah membalik akhirnya baik pengganti. Jadi harap-harap mundu mau boleh kerjaan mengandik ramu dan peruntukan lah untuk membal ataupun membuat penambah baikat bagi aku geniak lah geniak.
0: Ya ke pakekah hindara kosan ulit no tambului maera oroh itu e Adrian Majaku Matthew. Jadi ke pakekah naga suku takkan orang kepaparan dalam inatangan pemahunan maera oroh kasar minggu itu. Pelirang kini orang minggu matong no pengkurangan demuyun.

Ya, kapeke ke ini retu rimbai ini galanan ratanganmu inori bari jauh jenoli kuran inori folina andorat ala kosna ringo takara itu lika pakai ke ning bidi takara jam ka saapat ngeperam valu ngeminit ra tangan oro. Jadi kepengen ke itu pada kosan petuntun anda mion. Da oro itu doga peram siam hari bulan sila ke onom doga ribu doga peram mono mohon dora oro kasa. Jadi itu pio ATM klik rakoson konsoyon pio bayar jadual. Jadi itu rajam karwo teman itu rajam karwo talunga oper ngaminit syukur jam kalimo talunga oper ngaminit ramai rakoson konsoyon dino. Jadi kiasi rakoson tekeli rakoson kakula onsoy rapatai na kapeka. Jadi pengkorangan dah sungkur mien ramon mangkuliman takah ra pangan saya enam ra RTM klik rapa arai no sekena per jam kali mau talu nggak opor ngamin di ramai. Jadi kapeka hindar rakoson bila tutun kramian ra oro itu itu rakoson petutun ukur min kapeka rondo aho hina perdana menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim rakoson kulimani nak impu was ra pasport Malaysia antarabangsa PMA versi negara kosong nalava siam ngoprama pa ciri pahampinan ondo va alinda lobby parlimen ra nunswav lago hino ra kosong napa konser ra dokumen pangkiralanan yo hino hohot nu perintah ra lamba papiro ra pahampinan dokumen pangkolihan nu negara ondo ra status no ra kosong naka aya pasport rakoson sino kuasa ra tikap tanah jadi KPKK rakoson ketutunan takah pasport no Malaysia rakoson ka aya ra sino kuasa sawat tahino am jadi KPKK hina rakoson pinatutun kramion kosan dikaliran yohino pasport Malaysia antarabangsa rakosan pinawala kura ituli sino ratu karkat talu 2000 dongo pram limo rakosan kaya pasport paling berkuasa ratikop tanak ini ara ranking pasport index. Jadi KPKK salah karalom negara itu lusam no pemahunan katalu rakosan jadi ini gak telahon pio ciri pahampinan doh jadi KPKK ini rakosan bina tutun keramin peraklanan dari seka paling kiningo antingnya seka pra tangan waroh itu angki dengar rimbai Xavier J.R. Morris rimbai Ulan semuanya rimbai Mins Jack Ruol Nuhuang jadi kepakaikan rejam karo suku rejam kata lo kata kenapa ina tangan pakaian monsoy aku boleh kita kera rimbai kesaluk muyun rah mai itu

0: Pagayaman Monsoy, pakitakan da rimba-rimbay kasagan min saboy rajam katalura mamay.
1: Ya, kebagian Raina nak kesukutakan ni Raina takkan pakai aman monsoi. Ala biar hati anda pakitakan dari rimbai-rimbai kebagian kata untuk noto paling pura jam karo sekur jam kata lu ramai. Jadi kebagian kah rakoso nak boleh kita kira rimbai ke salubu yang dapat Raina. Boleh kita kira WhatsApp Raina nombor loho sak siam limu valu siam enam valu enam valu. Kapa Raina TikTok Raina keninga FM hebat siangnya. Anu perakalan kebagian kah liliu rakoso nak kulima dapat apa kata kita kira rimbai-rimbai yang pasal lu tak boleh rimbai kita kira Elvia. Rimbai ri jusi sikin kanawaya pulak rakosan rimbai kini tak no am sumunuk wahu rimbai kini tak kri yang tega kena serot nak kita kera rimbai jambatan amas rimbai ri Susana Bonsing ilori sini kecil jalan raya saya kini kera rimbai itu kening FM hebat am siaknya.

Ya kebaikan ini rai tu Sundoyo Kusungoi Rimbairi Nelly Ansokol. Ah ini rai tu rakoson kini tak no rakan takara TikTok. Ah inggalan no ra TikTok tilipai lirai. Ah binatikan narahina. Jadi pengkorangan dekat ipak-ipak rakosan kita kera rimbai ra oroh itu ini ra Facebook kapo TikTok mai rekening FM. Ah mika tatak wang apura bilin rakan takah itu interisin wai. DJ kan saya noro raiti atan puetanau gamatano monsoi am DJ. Oh, ansiak solor pengkurangan. Lansan aku penuh sinuai. On sayak. Bilin pasukuanku kosong dina rumbai memon hari ini majanun kalsom agui am kalo malilianan poyo i abida. Bilingkan saya nayu korora iti amatan tanau gamatan omon saya ayu kam kuno pereng konangan poyo DJ am kan saya riun kan saya pirion sinuai pengkurangan apa sukura bilin da oroh itu jadi kepekeka hitin teri Alex serat TikTok mai kan saya intro tamburan kena kan saya pirion Alex pengkurangan jadi kepekeka rayu saka pera kosanan kini ngora rimbai kini tak nurangan takah hitu rimbai semunu pila trahaling rimbai kini tak ri abut hino rimbai ri inusan darak semuanya rimbai lusar rangkaitan rimbai rimisten indut ambiki itu kini tak nurangan taka ilakasan jadi kebagian kerajaan kini ngera rimbai itu kini FM hebatam siapnya.

Ya kami gagah ini rai tu rimbai mai ngot ingot rimbai rimai kolatong rakoson kini tak nu rangan taka ivia rai tu leh ini era TikTok mai ra kini FM. Jadi kami gagah itu bilin bilin nurangan dengan taka po taka po hitun teri medli George kan sa nama DJ am kau yang kini orang kini FM kena pengkonangan lakason rakoson kita kira rimbai sarang kiata na rara itu li ara koson di mahitu pasukan kuri lin kono ilin ra kampung winanun am DJ kena pengkurangan lakason na pasukura bilin am kita kena rimba itu pinter zia kan saya DJ kan saya Borneo kan saya din DJ kena kan saya periu na zia am saya Borneo itu untuk hinto pirangan taka iririna zari kan saya salam kena entertain am DJ kan saya periu ri itu pio Ahmad kena akan saya nak main din DJ boleh kita kerimbai boleh kita siaran merimbai ri Julita Ansain kena rarahon ulun le kena lain tak kenapa yuma taka sinopo yo rai sakra pasal pasal lain kenapa jadi ke pakai rai sakang kini ngora rimbai kita kerijo nak kita kena rimbai bala kurapa buka rimbai ripai di pita am semenu rimbai kini tak akri Aileen rimbai ri bulin buka bulin bukuang am rimbai napakarwal rahuang kurai sang kini rah rimbai itu

0: limang minit ayo pogonong oraw mangarura kondo timu manalantigong sorali sarubaloy ano mang kinimit na sayat ang lunamog edis puso takaw namog edis kosan na kansen upasambaloy takaw
1: kondo edis kondo dengue
0: adit pernah.

Ya, okay, ini Ray Turimbay, Janji Toruo Rimbay, Ray Henry Pangal, Ilori Caroline's James, Rakosan Kirita Kenurangan, Taka Isuki Ros. Ah, nak kita kira Rimbay di Lika PKK. Berapa ada ini Rakosan Nikita Takwa Ngapura Vili, Nurangan Taka, itu Interi Francis Tuya, Intra Kampung Pantai Baru, Keringa, Kenal. Kita kira Rimbay, Pemaguang Anda Matur, Rimbay Rikunsi Nantung, Pasukun Kura Sulapanku, Tuya Bintarang, Kosun di Baingon, Tuya Sansulapan, Ilo Iswil, Tuya Sansulapan, Iswakin, Tuya Ilora Kampung Merapuk, Yor Slin Tuya Sansulapan, Yora Kampung Ambual, Kono, Ros Tuya Ra Sansulapan, Yora Kampung, Kono, Kampung Baginda, I Mariana Tuya, Yora Kampung Pal Tenom, I Ros Pin Tuya, ya orang Johor Semenanjung kena. Ya pengkurangan Francis Tuya on perakulan anak Yasiu nasuang nak kita kelarin bay apa hak apa kerangan rakan takara oro itu jadi sesuai ke oro pa selain nama rimbai kita kemah itu ya ini pemaguangan nama tu rimbai rikun sinantung jadi kebagai kerai sekarang kini ngera rimbai kita kena orang antar ke itu on perakulanan kebagai ke patut tunuk ke pahali ngeramu yan reno jam ke sa jam ke ruh lima operan sa ngaminit ramai hina tertandu naka suku takkan naraka paparan dalam kesalahan dahun umur toro itu. Jadi kiasiu rapai kepa kena kita kelarin baik kan alam napa salula rakosan timpu taka rakosan nama rukawi merai sekarang kini ngau rarin baik kini tak di Alfonso Sungai Rukalang rimbai ri Ahmad rarahun nulun rimbai ri Julita Ansaing amina kita rakon dijajal pengkonangan demin kawi kiasiu remin kawi akapaham betak perasaan ke orau salam Malaysia Madani.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Pukul 3 petang.
4: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zahid dalam berita Keringau FM edisi Isnin 29 Jun. Kerajaan akan menyemak semula kadar kuota tetap diesel bersubsidi bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ia bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armin Mizan Muhammad Ali berkata keputusan itu dibuat susulan perbincangan status kemajuan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api dalam mesyuarat kabinet baru-baru ini. Jelasnya, pelarasan kuota diesel di bawah SKDS tidak lagi hanya berdasarkan purata penggunaan mengikut jenis kenderaan. Sebaliknya, turut mengambil kira beberapa faktor teknikal termasuk berat dengan muatan BDM, capacity engine, kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi setiap kenderaan. Penambahbaikan itu dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada Ogos ini. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan penyaluran subsidi diesel turut diperluas kepada peniaga kecil yang mempunyai kenderaan diesel jenis Jeep dan Pickup yang didaftar atas nama perniagaan atau syarikat di bawah Kod Kegunaan Perniagaan Persendirian berbanding hanya terhad kepada individu dan kenderaan perniagaan atau syarikat pengangkutan barangan di bawah SKDS sebelum ini. Sementara itu, Dato' Armizan berkata pemilik kenderaan diesel persendirian jenis Jeep dan Pickup yang layak dibawa budi diesel dan ingin memohon tambahan kuota 100 liter boleh membuat permohonan secara dalam talian atau mengisi borang fizikal. Sebanyak 4,146 stesen minyak di seluruh negara telah bersedia untuk pelaksanaan penuh budi diesel hasil kerjasama kerajaan dengan 10 syarikat minyak termasuk Petronas, Shell dan Petron. Usahawan orang asal Sabah dan Sarawak disaran berkukuh kerjasama bagi membangunkan identiti ekonomi tersendiri. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata usaha itu penting bagi melahirkan komuniti perniagaan orang asal yang memiliki kekuatan ekonomi sendiri serta mampu meneroka industri berimpak tinggi tanpa mengabaikan identiti etnik, budaya dan warisan masing-masing. Jelasnya, pencapaian Dayak Chamber of Commerce and Industry DCCI dalam membina identiti komuniti ekonomi masyarakat Dayak wajar dijadikan inspirasi kepada komuniti orang asal di Sabah. Bagi membina identiti ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan usahawan memogun, khususnya menerusi Kadazan Dusun Chamber of Commerce and Industry KCCI. Dato' Iwan menegaskan kerjasama lebih erat antara Sabah dan Sarawak mampu memperbahagian zon dan daerah di seluruh Sabah. Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan Usia. Yang di-Pertua Usia Sabah dan Labuan, Dato' Sapawi Ahmad berkata kesedaran rakyat termasuk di luar bandar terhadap isu global membantu kerajaan mendepani cabaran menangani situasi semasa di seluruh negara. Beliau ditemui media dalam program Wacana Pemikir Peringkat Zon Sandakan di Beluran. Antara pengisian program termasuk pidato khas daripada cawangan khas Polis Kontingen Sabah, forum dan ceramah Akademi Kenegaraan Daerah Beluran merupakan lokasi kedua program berkenaan selepas Daerah Tawau. Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia MPO GCF terus komited memastikan kelangsungan hidup spesies beruang madu Borneo. Menerusi kerjasama strategik bersama Pusat Pemuliharaan Beruang Madu Borneo BSBCC di Sandakan. Usaha itu sekaligus menyerlahkan peranan industri sawit negara dalam memartabatkan agenda pemuliharaan biodiversity secara mapan. Eksekutif Pemuliharaan Pemeliharaan dan Kemapanan MPOGCF Nur Fatin Amirah Ahmad Amri berkata pihaknya sedia melanjutkan sokongan tersebut pada masa hadapan demi memasarkan hidupan liar, demi memastikan hidupan liar dan manusia dapat hidup bersama secara harmoni. Beliau ditemui media dalam lawatan MPOGCF bersama media di BSBCC Sandakan. Program berkenaan bertujuan menyebarkan kesedaran tentang usaha pemeliharaan beruang madu kepada masyarakat umum menerusi peranan media. MPOGCF menyalurkan sebanyak RM50,000 kepada BSBCC bagi menjayakan projek peliharaan semula beruang madu bermula dari tahun 2024 sehingga penghujung tahun ini. Sekian berita Keringau FM, berita disunting oleh Maita Yungkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat petang buat semua pendengar Kuningan FM yang masih lagi bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Apa khabar petang anda hari ini, hari Isnin? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, masih lagi ceria dan juga masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Maklumlah kan, hari ini adalah hari Isnin, hari pertama kita memulakan tugas hakiki, tugas harian seperti biasa. Jadi bila rasa macam lemas sikit tu, itu lumrah. Orang cakap itu lumrah hari Isnin kan, bekerja. So kita sudah 2 hari bercuti, jadi tiba-tiba masuk kerja ni kan, dia perlukan satu masa. Tapi jangan sampai berlebihan lah kan. Mungkin boleh lah sekejap, tapi petang-petang begini mungkin semuanya sudah bertenaga, masih lagi meneruskan kerja hakiki seperti biasa kan. Walaupun waktu-waktu begini ada yang sedang sibuk di tempat kerja masing-masing kan, masih lagi meneruskan kerja. Ataupun sekarang ini yang berada di atas jalan raya, bawah kenderaan tu kan, bekerja juga tu. Apa pun yang anda lakukan petang ini, harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga semoga urusan dipermudahkan. Baiklah, petang ini saya Atika, rakan penyampai anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika, akan menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semua hari ini, edisi Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ijal dalam Siaran Murut yang bersiaran daripada pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Baiklah, untuk petang ini, jom kita jadikan segmen Santai Petang ini untuk kamu orang, ruang untuk melepaskan penat, dengar-dengar lagu dan juga info-info terkini kan. Mungkin juga sekarang ni ada yang rasa penat. Penat kenapa? Penat baru habis makan. Penat baru minum petang. Itu pun penat juga tu kan. Bukan sahaja penat kerja, sebenarnya semua kerja pun, perkara yang kita lakukan pun, makan pun anda juga rasa penatnya kan. Jadi petang ini, apa kata kalau kamu tarik nafas dulu sekejap dan biarkan diri kamu ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar petang-petang begini kan. Dan juga semestinya cerita-cerita menarik dan juga info terkini akan saya kongsikan untuk anda semua. Jadi jom kita mulakan santai petang kita petang ini dengan lagu terbaik hanya di Kuningan FM, hebat syoknya.

0: come on.
1: Oh, baiklah, itu dia lagu daripada Budi Doremi. Itu kamu baru sahaja menghiburkan anda. Baiklah, petang ini untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3.46 minit petang nanti. Baiklah, petang ini untuk kamu orang, kalau mau hantar ucapan, boleh hantar dengan kami melalui WhatsApp 019-589-6868. Ataupun kamu orang juga boleh komen, rajin-rajin komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, petang ni apa kata kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nur Laila Aniza binti Zakaria dalam rancangan Nidaul Islam. Seperti biasa, hari ini Ustazah nak bawakan tajuk istimewa. Tajuk apa? Tajuknya adalah Kawan ke Syurga. Kita ni tuan-tuan, puan-puan, hidup di muka bumi ini, kita perlu berkawan. Tak ada siapa pun yang tidak berkawan. Sebab itulah Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, bersaudara mara, kita ada keluarga, kita ada kerabat, kita ada kawan-kawan, kita ada jenjiran, semua ni untuk kita buat kawan. Tetapi ada beza antara kawan yang baik dan kawan yang buruk. Dan bila kita berkawan ni, kita berniat berkawan untuk bawa ke syurga. Ada orang berkawan, tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia nak nama. Ada orang berkawan sebab dia nak kikis duit kawan dia. Dia nak tengok, oh, kawan dia ni banyak duit, boleh minta hutang ni. Betul tak? Ada orang berkawan sebab dia nak susahkan kawan dia. Dia nak rampas bisnes. Macam-macam agenda kita berkawan. Tapi ada juga orang berkawan untuk menjadi sama-sama jalan ke syurga. Contoh, kalau kita ni suka pergi mengaji dekat surau petang-petang. Jadi kita ajak kawan kita, jomlah kita pergi ngaji sama-sama Kak Lima. Jomlah Kak Ina, jom. Kita pergi ngaji Kak Rozi, jom sama-sama. Jadi sama-sama pergi mengaji. Ini kawan-kawan yang akan membawa jalan-jalan ke syurga sama-sama. Sebab di akhirat nanti, kita akan masuk ke syurga juga berdasarkan kepada pensaksian-pensaksian orang lain terhadap kita. Subhanallah. Jadi kalau ada satu orang masuk syurga, dia akan kata, kita dulu-dulu kat dunia kan bukan sama-sama buat baik ke? Benda ni bukan ke kita buat sama-sama? Benda ni bukan ke saya

0: dia, bertambah amal soleh kita kepada Allah dengar perkataan dia sahaja. Subhanallah. Bila kita bersama dengan dia, tengok amal soleh dia, mengingatkan kita kepada akhirat. Subhanallah, kawan aku ni banyak baiknya, aku ni bila lagi. Jadi inilah antara ciri-ciri kawan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi beruntung bila dapat kawan yang baik, yang sentiasa nasihat kita, ajak kepada kebaikan, cegah kepada kejahatan. Dan sebab tu dalam satu surah Allah menceritakan kepada kita, dalam surah As-Saffat, Allah cerita tentang apa? Allah cerita tentang kisah seorang laki-laki yang beriman, yang dia akan menziarahi kawannya di neraka. Dia beriman, dia ziarah kawan dia di neraka, dan mereka dulu di dunia saling bersahabat. Tapi kawannya dulu ini telah kufur dan ajak dia untuk kufur pada Allah kat dunia. Namun laki-laki beriman ini berjaya menolak pujukan orang yang kufur ini, kawan dia yang kufur ini, dan dia memilih untuk teguh di jalan Allah. Jadi kata dia kepada kawan dia apa? Beruntung aku, waktu dekat dunia dahulu, aku tidak ikut engkau. Demi Allah, nyaris-nyaris engkau telah menceburkan aku ke dalam kebinasaan. Ini dalam surah Al-Saffat. Allah ceritakan sendiri tentang perihal bagaimana memilih sahabat yang baik dan buruk. Jadi hati-hati tuan-tuan, puan-puan, jadikan keluarga kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, semua kawan-kawan baik kita yang membawa ke syurga. Apatah lagi orang luar, ya, kaum kerabat kita, ahli keluarga, jiran-jiran, kawan-kawan kita, semuanya kita jadi kawan-kawan yang baik, cegah daripada mungkar, bawa kepada syurga Allah, insyaAllah. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria. #penyanyi. Nidaul

0: setiap hari. Keningau FM.
1: Baiklah, kembali dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Hari ini kita sudah memasuki, sekarang ini memasuki pusingan yang kedua untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, petang ini bagi sesiapa yang ingin mendengarkan kami, yang mahu mendengarkan kami, yang belum tahu lagi, sebenarnya kami boleh didengari menerusi RTM Click. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing. Dan anda juga boleh mendengarkan kami pada bila malam masa juga, dan juga di mana sahaja, dan semestinya ianya adalah secara percuma. Tidak lupa juga, anda juga boleh menonton siaran langsung Piala Dunia. Ha, itu yang ditunggu-tunggukan. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing. Baiklah, untuk hari ini 29 Jun 2026 hari Isnin, bermula tadi pukul 2.30 minit petang sehinggalah 5.30 minit petang ini, RTM Click akan menjalani penyelenggaraan berjadual. Jadi sepanjang tempoh ini, perkhidmatan mungkin tergendala sementara, dan juga pihak RTM ingin memohon maaf atas segala kesulitan dan juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran serta sokongan anda selama ini. Baik, jadi kamu orang yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, kamu tidak tahu lagi kan di mana mau tengok Piala Dunia tu kan? Cepat-cepat kamu muat turun aplikasi RTM Click, sebab anda boleh dengar tengok Piala Dunia secara langsung dan juga siaran ulangan, dan semestinya ianya percuma, tidak perlu berbayar. Jadi cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Click, sambil kamu tengok bola, sambil kamu dengarkan kami. Ha, kan? Jadi apa kata muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing. Baiklah, untuk pusingan yang kedua ini, jom kita dengarkan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Bukti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kening FM 94.2 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Kening FM, hebat joknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Arjit Singh dan juga Shahrukh Khan, Zalima, baru sahaja menghiburkan petang anda pada petang ini. Harap semuanya masih lagi bertenaga, ha, kan? Sekarang ini mungkin ada yang sudah bersedia untuk pulang ke tempat kerja, kan? 4:20 minit petang, dan juga mungkin ada juga sekarang ini yang sudah berada di dalam kenderaan masing-masing menuju ke destinasi. Ada yang petang begini ambil anak ke sekolah, ha, kan, tidak mahu tersekat dengan kesesakan lalu lintas. Baiklah, petang ini saya ingin bacakan ucapan daripada rakan setia kita, rakan pendengar kita, iaitu Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, selamat petang Isnin DJ Atika, selamat bertugas. Terima kasih Elvia. Dan juga si Elvia ada cakap, hello semua rakan setia Kening FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Terima kasih juga kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kenio FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun dan juga Murut dari Arini Majanun, Silop Anggun, Adik Uji Marcella, Elin Kemabung, Runang, Skim Tomani. Banyaknya kawan Sylvia ni, kan. Dia cakap salam persahabatan kekal selamanya. Dan juga macam mana tempat kamu? Sylvia cakap kalau di sini sekarang cerah ceria. Kalau dekat sini Keningau ni agak sedikit mendung. Dia mendung-mendung sikit, kan. Kalau tempat Sylvia cerah, dia cakap. Terima kasih DJ Atika. Sama-sama. Okey. Baiklah, untuk kemorang di luar sana, tepat pukul 4:30 minit petang nanti, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM dan juga teruskan berhibur dengan kami. Okey, baiklah, sebelum saya memutarkan lagu seterusnya, ada satu lagi kiriman daripada rakan kita, si Andong Jenis Laim. Dia cakap, hi DJ, selamat petang, selamat bertugas. Dan juga petang ni mendung sejak kan, betul kan Andong, petang ni mendung sejak kan, tidak terlampau panas. Jadi kan mungkin petang-petang begini kalau minum-minum kopi ni Andong, oi, sangat seronok ini, kan. Kopi dengan pisang goreng ni, wah, dia punya gabungannya mantap, begitu orang bilang, kan. Jadi petang ini kalau mungkin kamu orang tengah berfikir mau minum apa petang ni, mau makan apa kan petang ni, bolehlah kamu fikir sekarang dengan keadaan begini ni, sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil fikirkan masa depan, boleh ke itu begitu? Boleh sejak makan, asalkan yang penting gembira. Baiklah, tepat pukul 4:30 minit petang nanti, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi apa kata sebelum itu kita berhibur dengan lagu seterusnya, Layan Legu daripada Kening FM, hebat syoknya.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika pagi ini. Nampaknya sekarang ini ada yang sudah bergegas untuk pulang ke rumah kan, dalam keadaan cuaca yang sekarang sini agak mendung sedikit. Diharap semua pendengar pada petang ini untuk berhati-hati di atas jalan raya. Bagi yang membawa kenderaan petang ini, kalau boleh pandu perlahan kan, sebab itu keselamatan kita bersama juga. Pandu perlahan, tidak mengapa juga petang begini kalau kamorang lambat sampai ke destinasi kan. Yang penting selamat sampai. Lagipun petang-petang ni adalah di mana kita semua sudah mau pulang rumah, tiada sudah mau dikejarkan kan petang-petang begini. Kalaupun ada, mungkin ada yang sekarang ini tengah mengambil anak ke sekolah kan. Apapun yang anda lakukan, semoga bawa kenderaan tu hati-hati, jangan kelengkabut. Tengok penunggang motosikal kan, kita ni selalunya kita selalu leka main telefon. Kita tahu keadaan agak sesak, keadaan lalu lintas agak sesak, kita main telefon. Tiba-tiba kita mau pergi ke lorong kanan atau ke lorong kiri, kita tidak sedar kehadiran motor. Jadi kalau boleh pekah dengan keadaan sekeliling, ambil cakna keselamatan itu bukan keselamatan untuk kamu tapi juga keselamatan untuk masyarakat sekeliling kan. Dalam keadaan lagi mau hujan begini, mendung-mendung ni kan, mungkin ada pandangan pemandu yang sedikit agak kabur. Jadi pandangan pun tidak terlalu luas. Itu yang akan menyebabkan kadang-kadang ada perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi pelan-pelan saja. Bagi siapa yang ambil anak petang-petang begini, ambil anak, ingat kalau anak tu ada sampai dua, sebagai ibu bapa kan, tolonglah alihkan sedikit pandangan kamu ke belakang. Tengok anak tu cukup 1-2 baru memulakan perjalanan. Jangan saja anak terus masuk, tutup pintu, tiada tanya terus jalan. Kan itu sangat bahaya tu sebenarnya. Bukan bahaya untuk kamu saja tapi untuk anak sendiri. Jadi kalau boleh pekah dengan kehadiran anak kamu sendiri, ambil mereka, jangan lambat. Kesian kan kalau lambat, dia sendiri di sekolah. Jadi kalau boleh ambil waktu yang tepat. Ini untuk keselamatan anak-anak juga, keselamatan diorang kan, sebab diorang pun masih lagi kecil, masih lagi sekolah rendah. Jadi keselamatan itu penting. Jadi untuk kamu yang sekarang ini buat aktiviti apa sahaja yang kamu lakukan, semoga dipermudahkan. Hati-hati, utamakan keselamatan itu penting. Bagi yang bawa kereta pun, hati-hati memandu. Bagi yang sekarang ini mau keluar bagi hidup enjin motor lah kan, kalau boleh pekah jugalah dengan keadaan sekeliling. Baiklah, seperti biasa untuk pusingan yang kedua dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika ini, kami akan bawakan kepada anda back to back bersama dengan artis pilihan untuk petang ini. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur lagu daripada Backstreet Boys, Droning di Kedengar FM, hebat syoknya.

satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun. Info kesihatan

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
6: Baiklah, seperti biasa pukul 5.15 minit petang ini saya akan kongsikan kepada anda laporan info trafik yang dibawakan oleh Sarjan Suherman, Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Silakan tuan dengan laporannya.
7: Assalamualaikum dan selamat petang kepada DJ yang bertugas. Laporan lalu lintas hari ini 29 hari bulan 6 2026, bersamaan hari Isnin. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan Bulatan. Seterusnya, bagi Bulatan Sedomon, aliran trafik bergerak lancar dari arah Bulatan Perkasa terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke Bulatan Rakyat. Tetapi dari arah Bulatan Sedomon ke Bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
5: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di Bulatan dan Jalan Tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
6: Baiklah, terima kasih kepada Corporal Sarjan Suherman, Penguatkuasa Trafik IPD Keningau atas laporan sebentar. Jadi buat semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda, sabar di jalan raya, jangan tergesa-gesa dengan cuaca yang sekarang, dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ni sambil kamu orang tengah dalam kenderaan kan, mau menuju ke destinasi masing-masing. Mungkin sekarang ini ada yang menuju ke rumah ataupun menuju ke pusat membeli bela, ataupun sekarang ini ada yang menuju ke tempat bersantai dulu kan, minum-minum dulu kan. Apapun yang kamu lakukan petang ini, semoga semuanya dipermudahkan. Dan juga petang ini saya ingin kongsikan kepada kamu orang laporan amaran cuaca daripada yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga 7 malam ini, khususnya bagi negeri Sabah, pedalaman, Sipitang, Tenom dan juga Tambunan, dan juga bagi Pantai Barat dan Sandakan iaitu Beluran. Jadi rancang aktiviti anda pada petang ini. Mungkin siapa yang petang ini tadi pagi ataupun tadi tengah hari dia mau merancang, mau buat aktiviti, contohnya pergi berjoging ke, ataupun pergi brisk walk ke, berbasikal kan, tidak mengapa, tunda dulu rancangan kamu. Buat di rumah pun okey juga betul kan. Kamu berjoging-jogging lah di kawasan rumah ataupun dalam rumah, berjalan-jalan. Sebenarnya kalau kamu perasan lah kan, kalau kita berjalan di kawasan rumah tu pun, kalau kita rajin, kita boleh juga sebenarnya mengeluarkan kan peluh. Boleh juga kita sebenarnya meningkatkan metabolisme badan tu kan. Sebenarnya tiada masalah sama ada anda mau buat di luar rumah ataupun di dalam rumah. Yang penting hidup sehat. Amalkan gaya hidup sehat. Itu yang penting. Baiklah, mungkin yang sekarang ini mau pulang sudah tu kan. Mungkin kalau kamu orang dalam keadaan balik rumah ni kan, hujan sekarang ni. Sekarang ni tengah hujan. Kalau kamu ada mau singgah di mana-mana tu kan, yang tadi tengah hari kamu disuruh beli barang tu, khususnya buat kaum lelaki, cuba kamu cek semula tu telefon. Tengok apa yang disuruh beli. Jangan sampai tertinggal. Kalau sampai rumah tertinggal, itu adalah amaran. Satu amaran. Jadi cuba kamu semak dulu apa yang kamu mau beli, kamu mau singgah di mana dulu kan. Nanti ada peperangan. Perang terjadi. Jadi kalau kamu mau balik ke rumah terus sambil-sambil kamu dalam kereta ni kan, macam dalam keadaan yang sekarang ni pun, kesesakan lalu lintas, bolehlah kamu fikir balik apa yang kamu terlupa tadi pagi disuruh. Bolehlah singgah sekejap kan. Baiklah, petang ini dengan keadaan cuaca yang begitu hujan sedar sejuk-sejuk sekarang ni kan, apa kata kau tahu kilalayan dulu lagu seterusnya di Kening FM, hebat syoknya.

akhirnya didapati Morocco di kawasan-kawasan tempat larangan Morocco. Kita akan menguatkuasakan Akta 852 ini di mana biasanya kita menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan. Di mana di kenua ini kita buat juga

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam.

Baiklah, itu dia lagu daripada Misha Omar, Semoga Abadi, baru sahaja menghiburkan anda dalam segmen Harmonika hari ini. Dan juga nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang ketiga untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika bersama dengan saya, Atika, rakan penyampai anda pada hari ini, akan menemani anda sehinggalah 7 malam. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan satu platform yang mungkin ramai kita tidak tahu lagi kan, iaitu satu platform Semak Kasih, iaitu di mana platform ini waris semak takaful insurans anggota keluarga meninggal dunia dan juga portal percuma bagi memudahkan waris semak sama ada ahli keluarga mereka mempunyai polisi insurans ataupun sijil takaful yang masih boleh dituntut. Dan juga ianya tampah dedah butiran sijil, polisi nilai perlindungan dan juga status tuntutan mempercepat proses tuntutan manfaat kepada waris yang layak. Dan ini sebenarnya platform Semak Kasih ini memudahkan waris sama ada individu yang meninggal dunia mempunyai sijil takaful keluarga ataupun polisi insurans hayat, yang kedua mengenal pasti pengendali takaful ataupun syarikat insurans hayat berkaitan, dan juga peroleh maklumat untuk dihubungi bagi memudahkan urusan pertanyaan lanjut dan juga proses berkaitan tuntutan. Dan juga mungkin anda mau tahu juga kan kaedah semakan. Yang pertama, layari portal Semak Kasih di semakkasih.mycoverage.my, dan juga yang kedua, daftar akaun. Yang ketiga, masukkan nama dan juga nombor kad pengenalan individu yang meninggal dunia. Yang keempat, muat naik salinan sijil kematian yang jelas, dan juga sistem jana laporan dengan kenal pasti syarikat yang mempunyai rekod sepadan dan juga maklumat untuk dihubungi, dan waris hubungi syarikat secara terus bagi ketahui sama ada terdapat manfaat yang boleh dituntut. Dan sebenarnya kira-kira 50,000 polisi insurans dan juga sijil takaful melibatkan manfaat kematian masih lagi belum dituntut oleh waris. Jadi untuk kamu orang yang mau semak, boleh masuk portal Semak Kasih dengan melayari laman web semakkasih.mycoverage.my. Jadi di dalam tu portal, kamu orang boleh tahulah sama ada polisi ataupun insurans yang perlu dituntut. Baiklah, petang ni jom kita layan lagu seterusnya di Keningan FM, hebat syoknya.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

Baiklah, untuk segmen harmonika pada ketika ini kita sudah pun memasuki pusingan yang terakhir di segmen Santai Petang dan juga harmonika yang sebelum tahu lagi. Saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, mungkin sekarang ini mungkin ada lagi yang masih dalam kenderaan sedang memandu menuju ke destinasi, balik ke rumah, jumpa keluarga kan. Dan juga mungkin ketika ini ada yang masih lagi di ruangan pejabat menyiapkan kerja terakhir tu, masih lagi ke sekarang ini pukul 6, masih ada ke lagi? Apa pun yang anda lakukan, selesaikan dengan kadar segera. Jangan lagi tangguh-tangguh kerja tu kan. Tidak lama malam dengan keadaan cuaca lagi yang sekarang ini hujan. Jadi kalau boleh kerja, siapkanlah kerja anda dengan cepat-cepat. Tapi jangan kelengkabut. Kelengkabut tu, kalau buat kerja kelengkabut, selalunya kerja kita akan jadi huru hara. Jadi tenang dulu di posisi masing-masing. Apa yang buat kerja tu,

dalam keadaan yang pelan-pelan kan, supaya kerja pun nampaklah cantik, nampak kemas kan. Bagi yang sekarang ini tengah memandu, hati-hati jalan raya, pandu cermat. Ingat sekarang ni kan hujan, jadi permukaan cermin hadapan tu pun kabur kita pandang kan. Jadi kalau boleh tu sentiasa on lah, on tu pengelap pengelap cermin hadapan tu kan, wiper tu kalau boleh kasi on dia, supaya nanti kamu pun tidak terhalang pandangan, bolehlah kamu nampak kereta di depan kan. Okey, baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda satu perkara yang saya rasa semua daripada kita pun akan akan merasainya, iaitu berdengkur. Malam ni kan dah lama lagi tidur, mungkin juga ada yang berdengkur. Bila kita rasa berdengkur ini, ada yang di antara kita berdengkur dengan sederhana, ada juga yang berdengkur dengan kuat. Tapi tahukah kamu, sebenarnya berdengkur kuat ini bukannya satu perkara biasa. Dan juga dia dikategorikan sebagai sleep apnea, di mana adalah keadaan yang berlaku bila seseorang kerap berhenti bernafas ketika tidur. Setiap episod pernafasan akan terhenti selama 10 saat ataupun lebih. Dan juga tanda-tandanya adalah berdengkur dengan kuat, mengantuk di waktu pagi, berhenti bernafas ketika tidur, tercungap-cungap ketika tidur. Itu adalah tanda-tanda sleep apnea yang menyebabkan kita berdengkur dengan kuat. Dan juga punca dia, ni mesti mesti kena tahu jugalah kan puncanya. Puncanya yang pertama obesity, yang kedua perokok, yang ketiga tonsil yang besar, dan juga yang terakhir umur semakin meningkat. Dan antara komplikasi-komplikasi yang kita boleh dapat, darah tinggi, sakit jantung, angin ahmar, dan juga kencing manis. Dan cara pencegahannya mesti ada. Apapun yang setiap perkara tu mesti ada cara pencegahannya kan. Dan pencegahannya adalah, yang pertama seperti biasa, kurangkan berat badan. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, buang tonsil. Dan juga yang terakhir, guna CPAP, iaitu Continuous Positive Airway Pressure. Mesti ada yang tidak tahu kan, tertanya-tanya apa CPAP itu. Okey, baiklah, CPAP itu bermaksud tekanan saluran udara udara positif berterusan, yang membantu mengekalkan saluran pernafasan terbuka semasa tidur untuk merawat apnea tidur. Dan juga ia adalah terapi perubatan yang menggunakan mesin untuk menyalurkan aliran udara bertekanan melalui topeng yang dipakai di hidung ataupun mulut, dan juga membantu mengekalkan saluran pernafasan terbuka sepanjang malam. Dan mesin CPAP ini berfungsi dengan memberikan tekanan udara berterusan yang mencegah saluran pernafasan daripada tersumbat akibat otot tekak yang terlalu relax semasa tidur. Dan juga ini mengurangkan gangguan pernafasan, dengkuran, dan juga memastikan tidur lebih nyenyak. Dan topeng CPAP ini disambungkan ke mesin melalui hos, dan juga penggunaan setiap malam adalah penting untuk keberkesanan terapi. Baiklah, petang ni apa kata kita layan lagu seterusnya di Kening FM, hebat syoknya.

Baiklah, untuk panduan Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 6.32 petang nanti.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Langkah-langkah itu bersama saya Ustazah Nur Laila Aniza binti Zakaria dalam rancangan Nida Ul Islam. Seperti biasa, hari ini Ustazah nak bawakan tajuk istimewa. Tajuk apa? Tajuknya adalah Kawan ke Syurga. Kita ni tuan-tuan, puan-puan, hidup di muka bumi ini kita perlu berkawan. Tak ada siapa pun yang tidak berkawan. Sebab itulah Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, bersaudara mara, kita ada keluarga, kita ada kerabat, kita ada kawan-kawan, kita ada jenjiran. Semua ni untuk kita buat kawan. Tetapi ada beza antara kawan yang baik dan kawan yang buruk. Dan bila kita berkawan ni, kita berniat berkawan untuk bawa ke syurga. Ada orang berkawan tuan-tuan sebab apa? Sebab dia nak nama. Ada orang berkawan sebab dia nak kikis duit kawan dia. Dia nak tengok, oh kawan dia ni banyak duit, boleh minta hutang ni. Betul tak? Ada orang berkawan sebab dia nak susahkan kawan dia. Dia nak rampas bisnes. Macam-macam agenda kita berkawan. Tapi ada juga orang berkawan untuk menjadi sama-sama jalan ke syurga. Contoh, kalau kita ni suka pergi mengaji dekat surau petang-petang. Jadi kita ajak kawan kita, jomlah kita pergi ngaji sama-sama Kak Lima. Jomlah Kak Ina, jom. Kita pergi ngaji Kak Rozi, jom sama-sama. Jadi sama-sama pergi mengaji. Ini kawan-kawan yang akan membawa jalan-jalan ke syurga sama-sama. Sebab di akhirat nanti, kita akan masuk ke syurga juga berdasarkan kepada pensaksian-pensaksian orang lain terhadap kita. Subhanallah. Jadi kalau ada satu orang masuk syurga, dia akan kata, kita dulu-dulu kat dunia kan bukan sama-sama buat baik ke? Benda ni bukan ke kita buat sama-sama? Benda ni bukan ke saya ajak kamu buat benda ni? Jadi jom tarik sama-sama ke syurga. Tapi ada kawan yang menjadi pemberat dia, timbangan neraca untuk ke neraka. Engkau dulu yang ajak aku buat jahat. Engkau dulu yang ajak aku rosakkan rumah tangga orang. Engkau dulu yang ajak aku jumpa bomoh kenakan suami engkau. Subhanallah. Jadi sama-sama akan menarik ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu sangat penting memilih kawan yang baik. Dan apakah ciri-ciri kawan yang baik ini? Antaranya adalah dia membawa kita dekat kepada Allah. Bila melihatnya, mengingatkan kita kepada Allah. Tengok je tuan-tuan, ingatkan kita kepada Allah. Bila kita duduk dengan dia, kita dengar perkataan dia, bertambah amal soleh kita kepada Allah. Dengar perkataan dia sahaja, subhanallah. Bila kita bersama dengan dia, tengok amal soleh dia, mengingatkan kita kepada akhirat. Subhanallah, kawan aku ni banyak baiknya. Aku ni bila lagi? Jadi inilah antara ciri-ciri kawan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi beruntung bila dapat kawan yang baik, yang sentiasa nasihat kita, ajak kepada kebaikan, cegah kepada kejahatan. Dan sebab tu dalam satu surah Allah menceritakan kepada kita, dalam surah As-Saffat, Allah cerita tentang apa? Allah cerita tentang kisah seorang laki-laki yang beriman, yang dia akan menziarahi kawannya di neraka. Dia beriman, dia ziarah kawan dia di neraka. Dan mereka dulu di dunia saling bersahabat. Tapi kawannya dulu ini telah kufur dan ajak dia untuk kufur pada Allah kat dunia. Namun laki-laki beriman ini berjaya menolak pujukan orang yang kufur ini, kawan dia yang kufur ini, dan dia memilih untuk teguh di jalan Allah. Jadi kata dia kepada kawan dia apa? Beruntung aku, waktu dekat dunia dahulu, aku tidak ikut engkau. Demi Allah, nyaris-nyaris engkau telah menceburkan aku ke dalam kebinasaan. Ini dalam surah Al-Saffat. Allah ceritakan sendiri tentang perihal bagaimana memilih sahabat yang baik dan buruk. Jadi hati-hati tuan-tuan, puan-puan. Jadikan keluarga kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, semua kawan-kawan baik kita yang membawa ke syurga. Apatah lagi orang luar, ya, kaum kerabat kita, ahli keluarga, jiran-jiran, kawan-kawan kita, semuanya kita jadi kawan-kawan yang baik, cegah daripada mungkar, bawa kepada syurga Allah, insyaAllah. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria. #KenyanyaHakim.
2: Nidaul Islam.

Baiklah, itu dia lagu Halibah daripada Ernie Zakri dan juga Fitga Winda. Nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk hari ini 29 Jun 2026. Baiklah, petang ini sebelum saya meninggalkan anda semua, seperti biasa saya ingin bacakan satu kiriman ucapan daripada pendengar setia kita. Siapa kali kalau bukan si Amankan. Dia cakap salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan juga selamat bertugas di kaunti. Terima kasih. Dan juga seperti biasa, mesti ada yang tertunggu-tunggu dengan pantun si Amankan kan. Okey, baiklah, petang ini saya ingin bacakan pantun si Amankan. Pantun dia berbunyi, air jernih ikannya jinak, bila mandi bertambah segar, hati bersih kawan pun banyak, kemana pergi tuahnya besar. Itu dia pantun daripada si Amankan. Baiklah, petang ini saya Atika mengundurkan diri dulu. Terima kasih kerana telah mendengarkan segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Jadi untuk anda semua, selamat malam, selamat bergembira. Siapa yang makan malam awal tu, selamat makan malam kan. Kita berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Baiklah, petang ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Rio Clappy, Bunga Abadi. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Bye.

اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7 malam. Okey, untuk kata-kata hari ini, jangan benci diri sendiri. Jangan-jangan. Okey, setiap di antara kita pernah melakukan kesilapan, menghadapi kegagalan, melalui saat-saat yang sukar. Semua tu kita pernah lalui. Namun, kesilapan bukanlah penentu nilai diri. Ia adalah sebahagian daripada proses belajar untuk mematangkan diri kita dan menjadi insan yang lebih baik. Dan membenci diri sendiri hanya akan mengikat kita pada masa lalu. Kan, kita ingat, salah, aku bencilah. Sedangkan menerima kekurangan itu memberi ruang untuk kita berubah. Belajarlah memaafkan diri, menghargai setiap usaha yang telah dilakukan dan terus melangkah walaupun perlahan-lahan. Ingatlah, jangan benci diri sendiri kerana kelemahan yang ada. Sebaliknya, kenali kelemahan. Kan, walaupun ada kelemahan, tapi kita kenali kelemahan yang ada pada diri kita dan sebagai ruang untuk memperbaiki diri. Setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Ya, simfoni tetap di hati. Okey, baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Pastinya ada yang sedang memandu dalam perjalanan pulang ke rumah, kan? Ha. Terima kasih juga sebab layan Radio Sabah FM. Orang kata menemani waktu perjalanan anda. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang hantar ucapan melalui WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Mana tahu ada yang nak hantarkan ucapan. Okey, baik. Terima kasih kepada Iman Akasha dan juga Safira. Kata Iman di sini dari Kinabatangan katanya. Salam simfoni buat orang kata ibu bapa di rumah, keluarga di mana saja katanya. Dan insan tersayang Liana di Pulau Pamaguan, Sandakan, dengan ucapan Sabah FM stesen pilihan terbaik di hati pendengar di mana saja persiaran. Wah, okay, terima kasih. Dan juga kalau boleh kita nak tahu berkenaan dengan ramalan cuaca untuk sebelah malam ini, yang mana tiada hujan untuk sekitar Kota Kinabalu, dan untuk suhu pula 25 hingga 33 darjah Celsius. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
4: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
6: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
3: bang. Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bang.

0: mendatangkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sekarang pukul 8.04 minit malam. Terima kasihlah sebab temani Ella dari pukul 6 petang lagi hinggalah ke waktu ini. Dan anugerah. Ya, bercakap tentang anugerah ni. Anugerah terindah bukan sekadar memiliki pasangan, tetapi memiliki seseorang yang tetap setia berjuang bersama kita dalam susah mahupun senang. Dan hargai setiap pengorbanan, setiap usaha dan setiap doa yang dipanjatkannya. Jangan tunggu kehilangan untuk menyedari betapa berharganya insan yang sentiasa berada di sisi kita. Susah senang kita ada setiap masa ada di sisi kita. Dan orang kata cinta yang tulus dibina dengan penghargaan, kepercayaan dan saling menghormati. Itu yang paling penting kan. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Emma dari Beaufort. Okey, kita ada juga siapa ni? Okey. Nanti kita bacakan ucapannya ni. Okey, baik. Untuk anda kita terus. Kalau tak mampu mencintai, biar Wani Anwar bercerita tentang tak mampu mencintai. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: in Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak dia tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, SEO?
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang. Permainan licin, sangat licin.
6: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
7: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Baik cinta Adam dan Hawa, Misha Omar. Okey, baik Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana di negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Nabawan dan Keningau, juga di Sandakan iaitu Telupit, Beluran dan Sandakan sehingga 9 malam ini. Dan ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, sila layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Ha, ini Ella nak tanyalah. Pernah tidak anda, orang kata, lupa-lupa ingat, rupa-rupanya hari ini baru teringat. Janjinya semalam, tapi hari ini baru teringat bahawa dia ada janji. Siapa tu? Okey, mana tahu kan? Kadang orang kata, tapi kawannya tu nak juga bertanya dengan dia, kan? Diam-diam dia, rupa-rupanya dia sengaja. Kan, mau tahu kita mau cakap apa dengan dia yang dia tu lupa tentang janjinya. Jadi nak buat-buat lupa ataupun orang kata macam mana? Ini memang pernah terjadi kan? Okey, baik. Jadi malam ni kalau boleh cuba tengok dulu, mana tahu ada dalam WhatsApp tu kan janji temu kita besok dengan siapa? Kan, jangan buat-buat lupa. Okey, baik, terima kasih kepada rakan kita yang telah pun menghantar WhatsApp kepada Sabah FM, yang mana ini katanya Sabli dari Sandakan dalam perjalanan balik katanya. Okey, terima kasih. Dan untuk itu kita dengar apa Izzat kata tentang tiba-tiba teringat. Sabah FM, bagus bang.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

Ya, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ini pukul 8.27 menit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Di rumah ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun dalam perjalanan dari rumah untuk bersama-sama dengan kawan. Mungkin minum, keluar minum kan? Okey, baik. Kita nak bawa kepada para pendengar, jangan lupa untuk ikuti kami Sabah FM di semua platform media sosial rasmi dengan kata carian Sabah FM Bagus Bah. Dan kita nak ucapkan hai-hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita di media rasmi Sabah FM Bagus Bah Facebook, yang mana kita ada Nur Zita Zita, kita ada Hani Mahani, kita ada Marsa Saleh, kita ada Faridon. Ini nampaknya ramai gunakan apa orang kata nama glamour. Okay, kita ada Faridon, kita ada Rabli, kita ada siapa lagi ni, kita ada Saniah, kita ada Cepi katanya. Okey, baik, kita ada Tantari dan kita ada Salijah, ada juga Anto dan James dan Omar, kita ada Sim, kita ada Beruntung, ramai. Mama Yusuf, terima kasih banyak-banyak atas penghargaan anda untuk terus layan Sabah FM. Malam ni temani ialah hingga pukul 9 malam nanti. Baik, Simfoni Tetap di Hati Sabah FM Bagus Bah.

0: Kami tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih laku lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

0: Wow 95.7 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 29 Jun 2026. Hargai diri kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang, penghormatan dan peluang untuk bangkit. Kekuatan bukan bermaksud tidak pernah jatuh. Tetapi sentiasa berani untuk bangun semula. Jaga diri anda, jaga keluarga anda. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Poli tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaan itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB Dato' Rizal Rikman Ramli berkata kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jabatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.

0: Pangkalan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
1: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
2: Sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendiri lah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi, lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
3: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
4: Tapi kita merayu kepada nelayan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung turut memohon maaf kepada penyokong, manakala bekas Kapten Park Ji-soo menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasir Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang hujung tahun, sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia Jacqueline Chia, joget mengikut rasa. Okey, membuka tirai malam ini untuk segmen Varia Sabah FM 9 sampai 12.30 malam bertemankan Ozel di sini guys. Okey, apa pun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu di Simfoni Tetap di Hati dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel untuk edisi hari ini, hari Isnin 29 Jun 2026. Okey, jadi macam biasa dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu, boleh terus membuat permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, jadi seperti biasa juga di jam kedua kita ada analisis Piala Dunia. Okey, sembang bola dunia bersama siapakah malam ini? Nantikan di jam kedua nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua yang baru sahaja tune in kami. Boleh stream secara online sekarang ini di aplikasi RTM Click di App Store. Kamu boleh dapat ini RTM Click, di Google Play pun boleh, dan juga di Huawei App Gallery. Okay, kamu boleh stream kami dengan macam-macam siaran radio, dan dalam masa sama kamu boleh menonton Piala Dunia sekarang ni. Ha, sebab RTM antara penyiar rasmi perlawanan Piala Dunia. Okay, dan sudah pastinya pagi nanti ada perlawanan-perlawanan. Sudah pun memasuki pusingan 32 pasukan yang layak ke pusingan seterusnya. Okay, untuk perlawanan yang akan bermula, ini kiranya perlawanan kedua lah ni. Sebab kemarin sudah pun Afrika Selatan menentang Kanada, menyaksikan Kanada berjaya lolos ke pusingan seterusnya dengan jaringan Kanada 1, Afrika Selatan 0. Okay, dan pada 1 pagi nanti waktu Malaysia, perlawanan yang dinanti-nantikan di antara Brazil dan Japan. Okay, dan pada pukul 4.30 pagi nanti pula di antara Germany dan juga Paraguay, dan pada pukul 9 pagi nanti di antara Netherlands menentang Morocco. Ha, jadi nantikan analisis perlawanan di jam kedua nanti bersama siapa? Nantikanlah di jam kedua nanti. Kita melayan dulu lagu daripada Gamawan 1 atau 2. Sabah FM, bagus banget.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang ini masih lagi kita demam Piala Dunia. Okey, jadi Ozel mau kongsikanlah sedikit sejarah ataupun rekod antara pemegang rekod gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia. 11 saat. Sejarah ini pada tahun 2002. Okey, penganjuran yang memang cukup-cukup mantap, memang terbaiklah. Di antara Turki menentang Korea Selatan pada 2002. Okey, yang dijaringkan oleh Hakan Şükür. Jadi ini adalah rekod yang belum lagi diatasi untuk sepanjang penganjuran Piala Dunia. Jadi musim ini ataupun Piala Dunia kali ini, adakah rekod ini akan diatasi mana-mana pemain yang beraksi di Piala Dunia? Kita sama-sama nantikan. Kamu boleh menonton 104 perlawanan Piala Dunia di saluran TVOK, Sukan dan juga di RTI.

macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
0: Oh, Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua menerusi Varia Sabah FM sampai 12.30 malam bersama Ozel. Macam saya sudah war-warkan awal tadi, kita ada sembang bola bersama dengan seseorang yang orang bilang penganalisis perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi ini di antara Brazil dan Japan, dan pada pukul 4.30 pagi Germany dan juga Paraguay, dan pada pukul 9 pagi nanti Netherlands dan juga Morocco. Selamat malam Coach Billiton.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, jadi kita akan teruskanlah dengan kita punya analisis untuk perlawanan yang pertama ataupun untuk hari ini, sebab sudah pun berlangsung perlawanan pertama pusingan 32 pasukan yang berjaya meneruskan ke pusingan seterusnya, dan ini merupakan perlawanan kedua untuk pasukan Brazil dan juga Jepun di pusingan 32 pasukan. Jadi untuk perlawanan di antara Brazil dan Jepun ini, mungkin ada analisis dan juga pandangan daripada Coach Billiton sendiri untuk perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi nanti. Teruskan dengan analisisnya Coach.
1: Ya, terima kasih ya. Apa yang kita sudah sedia maklum, perlawanan atau pertandingan Piala Dunia ini sudah masuk ke peringkat kalamati ya, peringkat 32. Jadi apa yang menarik perhatian saya pada perlawanan malam ini antara Brazil dengan Jepun, saya lebih tertarik kepada pasukan dari Asia, pasukan yang mewakili Asia, yaitu Jepun Samurai atau dikenali sebagai Jepun.
0: Betul.
1: Jadi untuk perlawanan malam ini, saya memang menjangkakan satu perlawanan yang lebih ofensif, lebih terbuka dan lebih ofensif. Sebab seperti yang kita tahu, kedua-dua pasukan ini mempunyai barisan serangan, terutama wide attacking mereka ini yang betul-betul efektif. Seperti mana kita tahu, Jepun mempunyai Ritsu Doan dan juga Nakamura di sebelah kanan dan kiri. Begitu juga dengan pasukan Brazil, mereka memiliki Vinicius dan juga Rafinha yang saya rasa di pertandingan pada kali ini mereka memang menunjukkan satu prestasi yang cemerlang lah di peringkat kumpulan.
0: Betul. Dan kalau rekod perlawanan di antara Brazil dan Jepun kita saksikan dua pertembungan pada tahun, rasa-rasanya pada tahun lepas saja pun, kita menyaksikan Jepun menang ke atas Brazil dengan keputusan 3-2. Adakah keputusan perlawanan lepas boleh dijadikan orang bilang ramalan untuk di antara kedua-dua pasukan ini? Adakah itu memberi pengaruh besar untuk keputusan pada pukul 1 pagi nanti?
1: Iya, sudah tentunya untuk pasukan Jepun yang memenangi perlawanan persahabatan menentang Brazil, lebih-lebih lagi permainan tersebut berlangsung di Brazil. Ini merupakan satu orang bilang turning point juga bagi saya, sebab perlawanan ini baru berlangsung tahun lalu dan hampir-hampir ke semua yang membarisi kedua-dua pasukan pada masa itu adalah 90% pemain yang disenaraikan di Piala Dunia. Jadi biarpun kemenangan itu berpihak kepada Jepun, saya rasa inilah satu-satunya perkara yang pasukan Brazil kena ambil berat, di mana tidak semestinya ranking dunia ini menentukan perjalanan sejauh mana pasukan itu boleh pergi. Tapi apa yang lebih penting untuk pasukan kedua-dua pasukan pada malam ini, saya lebih kurang cakap mana-mana pasukan yang mengambil peluang itu dan melakukan kesilapan-kesilapan muda akan memenangi pada perlawanan malam ini.
0: Ya, betul. Dan kita melihat beberapa tahun, beberapa perlawanan Piala Dunia, menyaksikan pada tahun 2022 juga Jepun membuat kejutan menewaskan Germany dalam perlawanan Piala Dunia musim 2022. Dan sudah pastinya Jepun tidak boleh dianggap pasukan yang mudah dikalahkan, tetapi mereka antara gergasi ataupun Brazil perlu berhati-hatilah dengan Jepun. Dengan adanya Neymar, kan kita melihat perlawanan lepas, perlawanan akhir untuk kumpulan baru-baru ini, Neymar diberikan minit-minit akhir dimasukkan dan dia telah memberi impak yang baik. 3 hantaran hampir-hampir membuat chances yang boleh dikira 89% boleh menjaringkan gol. Dan walaupun sekadar 13 minit waktu ataupun tempo yang diberikan untuk bermain, adakah kelibat Neymar dalam perlawanan ini mampu untuk memberi kerja lebih kepada pasukan Jepun, coach?
1: Iya, saya amat tertarik kepada soalan yang pertama Ozil Bagi, ya, di mana pada 2022 pasukan Jepun menewaskan pasukan Jermani. Tetapi sebenarnya bukan hanya pada tahun 2022 saja, Jepun sudah mula menunjukkan yang mereka mampu bersaing di peringkat Piala Dunia atau mana-mana pertandingan besar.
0: Betul.
1: Kita dapat lihat dari 2018-2022 mereka sudah konsisten apabila mampu layak ke round 16. Jadi ini bukan saja prestasi semasa yang menjanjikan, satu prestasi yang begitu baik terhadap Jepun, tetapi budaya bola sepak yang telah negara Jepun itu terapkan, di mana disiplin berpasukan itu adalah memainkan satu aset yang penting apabila berada di dalam padang. Manakala tentang apa yang diwar-warkan oleh dunia bola sepak berkandangan Neymar, bukan saja kita di Asia, malahan di seluruh dunia mampu melihat impact yang diberikan selama 13 menit. Tapi bagi saya secara pribadi, ini adalah satu tanda yang sangat positif untuk pasukan Brazil, di mana seperti nama-nama besar Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar juga antara satu yang mempunyai karakter berbeza, ya. Itulah Carlo Ancelotti mengambil kira seperti jurulatih Portugal, kenapa dia senaraikan Neymar selain daripada impact di dalam padang, malahan Neymar adalah satu material yang boleh digunakan untuk perang psikologi di peringkat dalam hati.
0: Saya tertarik dengan kenyataan daripada Coach Billy mengenai Neymar tadi, yang mana Coach ada memberitahu pasal perang psikologi. Boleh Coach ulas sedikit psikologi yang macam mana tuh, Coach?
1: Maksud saya perang psikologi ini, mereka pasukan Jepun ini mungkin. Saya memang mengakui yang jurulatih Jepun ini juga seorang jurulatih yang sangat berpengalaman. Tapi macam mana dia ingin mencaturkan formation atau tactical yang sepatutnya mereka apply di perlawanan menentang Brazil ini, mereka saya rasa tertanya-tanya. Sama ada Neymar ini dimainkan untuk membarisi kesebelasan utama ataupun sebagai substitute ataupun langsung tidak ada dalam list 20 dalam perlawanan tersebut. Jadi dia gunakan sebagai ini satu perang psikologi yang membuatkan jurulatih Jepun ini mungkin akan menugaskan satu-satu pemain yang boleh mengawal Neymar, malahan dan juga pasukan itu mampu mengekang sekiranya dia diturunkan.
0: Ya, itu berkaitan dengan Neymar. Boleh kita bercerita pula berkaitan dengan pemain ataupun penjaring setiap perlawanan, iaitu Vinicius Junior. Okey, mungkin kelibat beliau sangat-sangat menjadi kira macam ayam tambatan Brazil lah kali ini. Jadi pandangan coach untuk performance Vinicius kali ini di Piala Dunia.
1: Iya, sudah tentunya kita mengharapkan satu prestasi yang atau satu permainan yang cemerlang dilakukan oleh Vinicius. Inilah kelebihan, satu-satunya kelebihan yang ada di pasukan Brazil. Selain mereka mempunyai penyerang clinical yaitu Matheus Cunha yang kebiasaannya menjaringkan gol tanpa mengambil banyak sentuhan. Ini berbeza kepada Vinicius ya. Dia adalah pemain yang versatile. Kebanyakan beberapa gol yang kita lihat dia jaringkan di pada Piala Dunia kali ini lebih banyak kepada individual skill. Yang seperti yang sedia kita maklum, Vinicius ini sangat selesa apabila berhadapan dengan situasi 1v1 dengan pertahanan lawan. Inilah satu-satu poin yang perlu Jepun ambil kira untuk sekiranya ingin memenangi perlawanan pada malam ini.
0: Ya coach, kita memang sangat-sangat menarik lah untuk Brazil dan Jepun ini. Dan saya sempat-sempat scroll tadi, ramai yang meramalkan Brazil menang untuk perlawanan ini. Ada yang ramal Brazil 3, Jepun 1. Ada juga yang ramal Brazil 3, Jepun 2. Ada juga yang meramalkan Brazil 2, Jepun 0. Ha, jadi mostly Brazil lah dorang pilih. Untuk coach sendiri untuk perlawanan ini, rasanya berapa kosong coach?
1: Iya, sudah tentunya dari segi sidet atau pilihan pada malam ini, kita tidak boleh nafikan lebih ramai peminat atau netizen yang akan memilih pasukan Brazil. Mungkin bukan mereka mengambil kira dari segi prestasi semasa atau prestasi di dalam kumpulan sama ada perlawanan pertama, kedua atau ketiga, tapi mereka memilih atas dasar nama besar. Berbanding pasukan Jepun, dia adalah pasukan, bukan dikatakan pasukan kerdil, tapi bagi saya Jepun adalah satu-satu pasukan yang sedang membangun dan mereka harus diberi kredit apabila sentiasa berada dalam penampilan Piala Dunia sejak beberapa tahun ini. Jadi bagi saya secara personal sebagai orang Asia, saya tidak boleh menidakkan untuk memilih pasukan Jepun, di mana kita dapat lihat pasukan Jepun ini adalah sebaris dengan pasukan-pasukan besar pada masa kini.
0: Betul, saya sangat-sangat setuju dengan kenyataan Coach Biliton. Jepun bukan lagi pasukan underdog, tetapi juga perlu diberi perhatian dunia. Okay, alright, seterusnya perlawanan untuk Germany dan juga Paraguay pada pukul 4.30 pagi waktu Malaysia. Okay, jadi untuk perlawanan ini coach, memang Germany dalam kumpulan pun dorong memang cemerlang, menang-menang dan memang performance orang di kumpulan memang tidak dinafikan cukup-cukup baik. Begitu juga dengan Paraguay. Jadi untuk analisis perlawanan ini coach, bagaimana rasanya coach?
1: Iya, sudah tentunya perlawanan kedua pada malam ini antara Paraguay dan Germany ini sudah tentunya memilih pasukan Germany. Sebab Germany adalah satu-satu pasukan yang sangat konsisten maupun bermain di peringkat kumpulan ataupun pada pelonan-pelonan yang sudah di peringkat kalah mati di Piala Dunia yang sudah. Jadi
0: betul,
1: dengan dibarisi pemain yang saya boleh katakan Germany, selain daripada skuad mereka yang memenangi Piala Dunia lalu yang dibarisi oleh Müller, ini adalah satu pasukan yang saya gelarkan The Golden Generation. Jadi ini membuatkan
0: pusingan 16 rasanya. Mungkin daripada tamparan hebat pada waktu itu dorang tersingkir awal, kali ini dorang sudah habis sejak Piala Dunia 2022. Sudah pastinya Germany antara pasukan yang buat kerja awal untuk pasukan Jerman ini. Dan kali ini 2026 nampaknya membuahkan hasil, dan kita mengharapkanlah untuk perlawanan Jerman dan Paraguay ini ada manis-manis kan coach. Jadi untuk ramalan gol-gol antara Jerman dan Paraguay coach.
1: Saya memang meramalkan pasukan Jerman akan marah, tapi dengan jaringan yang kecil. Sebab apa yang saya tahu, reputasi pasukan Paraguay ini kita tidak boleh perkecilkan. Di peringkat kelayakan pun mereka sekumpulan dengan nama-nama besar seperti Brazil, Chile. Pasukan ini saya melabelkan adalah giant killer. Sebab kenapa? Sebab mereka mempunyai satu pertahanan yang sangat liat, nah, barisan pertahanan yang sangat liat. Mereka jarang melepaskan gol-gol yang banyak, biarpun di peringkat kumpulan mereka di perlawanan pertama mereka tewas dengan jaringan yang agak besar dengan USA, tapi kita tidak boleh mengambil kira bahwa itu adalah prestasi sebenar Paraguay. Apabila kita melihat profil atau previous record yang Paraguay harungi di peringkat kelayakan, mereka sangat liat untuk dikalahkan. Biarpun pada malam ini saya tetap memilih Germany, tapi Germany saya rasa akan marah dengan jaringan yang sangat kecil. Mungkin 1-0, 2-0.
0: Ya coach, dan kelibat Kai Havertz yang kita lihat beliau di klub juga cemerlang, dan pada kali ini edisi Piala Dunia 2026 pun memulakan kempen dengan jaringan awal hari itu, dan adakah perlawanan di antara Germany dan juga Paraguay beliau mengulangi lagi kecemerlangan untuk perlawanan ini coach? Pandangan coach untuk Kai Havertz?
1: Iya, berkenaan dengan Kai Havertz pula, saya rasa dia sangat bernasib baik ya, apabila mempunyai pasukan sokongan atau sokongan di posisi midfield, yaitu dia memiliki Jamal Musiala selain Leroy Sané ya. Sebab mereka kedua-dua players ini sangat kreatif apabila mereka gemar untuk membuat hantaran forward pass. Nah, ini adalah satu kegemaran bagi Kai Havertz. Apabila kita melihat prestasi Kai Havertz ini di Arsenal, dia memerlukan satu hantaran-hantaran forward pass. Sebab dia mempunyai satu orang bilang cara menjaringkan gol yang sangat unik bagi saya.
0: Iya kok, macam ada suara anjing sana sudah dengar.
1: Itu dia penyokong Brazil.
0: Oh, oke, okay, itu penyokong Brazil. Alright, oke, okay, untuk pukul 9 pagi nanti di antara Netherlands dan juga Morocco, kedua pasukan memang padu, dan Morocco pun kita tidak boleh pandang sebelah mata sebab Morocco pun makin meningkat untuk edisi lepas saja dia top 4, dan kali ini bagaimanakah mungkin analisis untuk perlawanan ini coach? Teruskan coach.
1: Iya, saya untuk Piala Dunia kali ini Morocco selain daripada pasukan pasukan nama yang tidak diambil perhatian, saya sangat tertarik dengan Morocco. Mereka daripada peringkat pertama sudah membuat satu keputusan upset apabila mampu seri dengan Brazil. Jadi ini membuatkan pemain-pemain Morocco yang dibarisi oleh beberapa pemain muda seperti Ayub Baldi berusia 18 tahun ini mendapat satu moral booster untuk bahwa mereka ini mampu bersaing di peringkat Piala Dunia dengan nama-nama besar. Jadi saya rasa untuk pasukan Morocco ini mereka belum puas atau masih dahagakan keputusan-keputusan yang upset, lebih-lebih lagi dengan menentang pasukan yang nama-nama besar seperti Holland. Jadi untuk pada malam ini saya juga lebih cenderung untuk memilih Morocco, sekali lagi akan membuat satu keputusan yang luar jangka bagi saya.
0: Ya, tapi kita melihat juga coach, rata-rata kebanyakan pengkaji-pengkaji ataupun penyelidik dunia yang mana Netherlands antara pasukan yang dipilih sebagai juara. Bagaimanakah coach merasa kenyataan yang dikeluarkan ini mampu untuk memberi pengaruh besar untuk perlawanan ini terhadap Morocco, coach?
1: Iya, sudah tentunya rata-rata penganalisis dari segi fakta dan juga analisis mereka akan memilih pasukan Holland. Salah satu daripadanya karena kita dapat lihat pemain-pemain yang berada di dalam skuad Holland ini adalah nama-nama besar seperti Gakpo, Dipe, selain daripada Van Dijk. Ini adalah nama-nama yang memang kita tidak boleh pertikaikan kemampuan mereka maupun dari segi kekuatan fisikal ataupun mental strength yang mereka ada. Jadi ini antara aset yang saya rasa aset yang pasukan Holland ada, sebab selain daripada kekuatan fisik, kemampuan di dalam padang, kekuatan mental strength ini menentukan sejauh mana mereka boleh fokus. Sebab seperti itu yang kita tahu pada perlawanan malam ini adalah perlawanan kalah mati. Jadi inilah satu-satunya pasukan perbezaan antara pasukan Morocco dan juga pasukan Holland pada malam ini.
0: Ya, untuk Netherlands dan juga Morocco, berapa ramalannya untuk perlawanan ini, coach?
1: Saya rasa malam ini Morocco akan marah dengan keputusan 2-1, tapi di masa extra time, saya rasa.
0: Okay.
1: Jadi perlawanan ini akan berlangsung selama 120 menit lah.
0: Yes, betul. Bermakna di antara Netherlands dan Morocco, Morocco 2, Netherlands 1. Germany dan Paraguay tadi?
1: Germany dan Paraguay, saya mengambil Germany menang 1-0.
0: Germany menang 1-0.
1: Yeah.
0: Brazil dan Japan?
1: Saya akan memilih keputusan berakhir dengan satu sama dan Jepun marah selepas penalti shootout.
0: Okay. Jadi kita sama-sama nantikan adakah ramalan dan juga analisis ini betul-betul tepat. Kita nantikan untuk perlawanan di antara Brazil dan Jepun yang akan berlangsung 1 pagi, Germany dan Paraguay 4:30 pagi, Netherlands dan Morocco 9 pagi. Apapun, terima kasih Coach Billy kerana sudi meluangkan masa malam ini walaupun sibuk dengan kerja dan pasukan-pasukan yang dilatihnya. Okay, apapun, terima kasih Coach ya, sebab sudi malam ini ditemu bual walaupun petang tadi dribble 3-4-5 orang dan skor kan. Terima kasih Coach ya.
1: Okay, sama-sama.
0: Terima kasih, okay, selamat malam.
1: Okay.

0: yang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varias.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Pakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ilya Mansa, Warim Syamil. Kita sudah berada di jam yang kedua, ketiga sudah sekarang ini. Okey, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, jangan lupa perlawanan di antara Brazil dan Japan pada pukul 1 pagi ini waktu Malaysia. Okey, round 32 sudah ni. 32 pasukan yang terbaik dan perlawanan pertama untuk round 32 ni sudah pun berlangsung di antara Afrika Selatan dan juga Kanada pagi tadi. Okey, menyaksikan Kanada berjaya mara ke pusingan seterusnya. Okey, seterusnya pada pukul 4.30 pagi Germany dan juga Paraguay, pada pukul 9 pagi Netherlands versus Morocco. Okey, kamu boleh saksikan di Sukan RTM, di TV OK dan juga di RTM Click. Okey, jadi apapun jangan lepaskan peluang untuk muat turun aplikasi RTM Click di App Store. Kamu boleh muat turun di Huawei, di App Gallery pun boleh. Secara percuma boleh terus enjoy dengan perlawanan-perlawanan Piala Dunia.

spoke up, pagi keraja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Kilon 7 dan anda dengarkan masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 12.30 malam. Tapi sebelum itu, Ozel mau share dengan kamu info cuaca untuk besok. Ini ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Cuaca di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, disandakan ribut petir di beberapa tempat di Tawau, hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat dan wilayah Persekutuan Labuan. Di Kudat pula berangin, okey. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan sandakan, hujan di beberapa tempat di pantai barat Tawau dan Kudat, tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di pantai barat Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Oke, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Ataupun paling senang, kamu terus sajalah muat turun aplikasi My Cuaca. Lagi senang, lagi mudah, dapat notification lagi kalau ada apa-apa update cuaca. Oke, jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sampai FM, bagus banget.

Sofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final.

0: Goosebumps Kabar FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusbah.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Azhara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru, hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, tentunya dalam Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang belum dapatkan rawatan kan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki kan? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, T.O. panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soge. Abis pun saya, adik Soge juga. Jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya, saya kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

Wanyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk

jeritan Wan Hafiz lirik oleh Nur Hayati. Bumi putar rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nur Alim Syed Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menembakkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pukul Sena, Padang Terap, Ian Bendan dan juga Kuala Muda, termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan di Port Disan, Rembau dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Dabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongon sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau terlihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin, kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghrib pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Lida Wahida melaporkan diri. Macam Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa, Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli, Jafar Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang Cici Kemas, ada Nur, Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga dan Nini Ani, siapa lagi yang merupakan diri, Din Karudin. Terus layan Abdul Jari Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, kata jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribur lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bapak-bapak, kasih orang satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya yang mencari rezeki. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grade, abang-abang lori, brother-brother bus, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih orang.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lontaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavender. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya, di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tau di kebanyakan tempat, supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian, selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut, kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan, di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, mana-mana besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa, Rosila Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pam-pam-pam, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pada-pada darat se-Malaysia. Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita, Iris, Cikgu Ati, Manja, 0914, Media, Sahabat Berak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Ayid Hartana. Okey. Alan Burger, Kenny Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Ayid Hartana, Rama-Rama Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu, saya suka geng-geng berhantu ni. Jabi, Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah. Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Sabar lagi, sabar lagi. Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yam hadir. Okay, Aidu Buncit Merch. Nama macam-macam yang hadir, tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple Dot dari Lahad Datu. Gentleman 006, ya ke gentleman? Biar betul gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya. Mood kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kaca Mata, Nasional Gemburan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Beda kata dia suka lagu ini. Mak Beda, betul ke Mak Beda? Dia kata Mak Beda ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Beda ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN, negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita, kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah. Kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul. Biar kata orang tu beradab sopan, sampai kita disegani oleh semua, termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agensi ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game berhantu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran dari Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri. Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementar, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, Pamabang. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Mama Adnan, Jajah 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, okey, ramai lagi. Ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar dia kata, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik, musim-musim raya ni bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya betul, wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Oh, aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh gitu pula. Okay, Juria Jaafar menaburkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atu, Nodiana Nordin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak Mama. Okey, selamat hari lahir yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you.
Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. M memberikan salam. Okey. Ataupun Am ya. Kori 3i0. Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis sebi buju katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda?

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alkan Yannick bersama dengan Udin Narayan melalui lagunya Hardil Jo Piakarega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. Tiga perjumpaan dari Jepun, satu menepati sasaran dan satu itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa, kita, mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. Empat percubaan dari Brazil, satu menepati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okay, geng-geng berhantu semua. Okey, siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun, katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Sandra, ada Akum Long, ada Abun Azian Juso, Asia, Isa Isa, Azhar, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Mohd Fikri, Karo Azri, Nizam, Rukia 65, Yong Izzah, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, Wih, Lita Razi 84, mantap, Zila Hida, Asyam Emiana, kita ada Jumain Kromo, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani, ramai lagi ya. Wagih pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah, lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya, bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan, eh? Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran sukan TV RTM. Terus layan game bodoh hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

mak yang sedang menonton bola. Ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa. Saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya. Jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah. Dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 mendapati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 mendapati sasaran dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano memberikan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah. Lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkokohkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Dato' Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Kampar di Pelepa. Abang Kurir hadir bang, salam dari Sarawak. Mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil. Bang, bang, bang. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mok Wan, salam dari Usuk Produa NDC Tinta. Niat terus jalan terus, luncur terus. Bang, bang, bang. Mantap. Ada komen juga Abang Lori. Abang Lori ramai hari ini, pada-pada darat ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifah Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi 85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha, kita ada siapa lagi, Ojas, Norizan, Kupu-kupu Beracun, Ismi Pau, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Ma'on pun hadir. Pak Ma'on, waktu-waktu begini Pak Ma'on. Pak Ma'on nak cari joget lambat ke Pak Ma'on? Sini tak ada joget lambat Pak Ma'on. Dekat Nasional Gemburuhan tu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Ma'on juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lontaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Gemburuhan tu.

0: Bola Sepak Dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Morena dengan ramalanku benar belaka. Ya, betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penjamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terdekat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar ha. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diikrankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JBA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak minat nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Encik Nani, selamat pagi Encik Nani. Ada Dan 979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rusana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori sampai tengok bola katanya, mendengarkan National Game Beruang tu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV, telinga mendengarkan National Game Beruang tu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, kita ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Rinova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Hati katanya selamat pagi. Okey, Mastura juga memberikan salam eh. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Adi, waalaikumsalam. Bija kata adoi, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasih Borok. Kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, pertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era.

kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mahir Raihan Creation, Saleha Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi boleh. Bat SB masuk pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah, ramailah. Pendengar game berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan dah pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

vezi, nici am în asta cona. Ne în Britanie, bang, am asta cona ni ca mana. Mai kalau dulu-dulu tama asta cona ni, dia berada dekat ya, kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah eh. Di sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astakona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya, meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat beramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, sama bagi Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dektan, Jamila 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamila Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acid Aini 67, Kena Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Maksunah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78, Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun semua. Waktu sekarang ni salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud, ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika menangis tepi buca kaca, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu
dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkin tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Azian Idawati, Bawa.

Pele Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau

0: Bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah di saat

0: هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya, masya Allah, ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali

0: takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustadz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya, taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: kita belum.
1: 101 Pembangunan 5 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
1: You say I miss you. Lidahku keluh.
0: Infolia Dusun 9 hingga 12.

berita dalam dan juga luar negara. Di samping dengan lagu-lagu hiburan pagi ini, Aida akan hiburkan anda bersama dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Okay, untuk anda barangkali yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja, baru bangun barangkali kan, semoga dipermudah segala urusan. Begitu juga dengan anda yang mau siapkan anak untuk ke sekolah, semoga dipermudahkan urusan kamera masing-masing pagi ni. Walaupun barangkali sedikit kelam kabur, tapi begitulah warna kehidupan kan. Pelan-pelan kamu orang mengatur segala keperluan, jangan ada yang tertinggal, sudahlah sekadar untuk mengingatkan ya. Jadi untuk anda yang sedang memandu pula, fokus dengan pemanduan anda, semoga lancar perjalanan anda, insyaAllah itu juga satu rezeki. Seketika waktu saya akan kongsikan macam mana kadar ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, macam mana cuaca kita khususnya di bahagian pedalaman ini untuk sepanjang hari ini. InsyaAllah Aida akan kongsikanlah bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah. Nantikan pada pukul 6.15 minit pagi. Jadi jomlah kita mulakan ya pertemuan kita di pagi Selasa ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Jadi terus dengarkan Keningau FM menerusi frekuensi 94.7 MHz. Rentak segar Keningau FM, hebat syoknya.

cuaca. Baiklah, ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baiklah, terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau, nampaknya menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti pula, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan. Untuk daerah Tambunan, nampaknya pagi ini juga turut diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun tinjauan ramalan cuaca pada sebelah petang hingga ke malam nanti untuk daerah Tambunan, diramal akan berlaku hujan di beberapa tempat. Ya. Dan catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk seterusnya kita ke daerah Tenom. Untuk daerah Tenom, nampaknya tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini sedang berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang nanti juga turut diramal akan berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali, untuk daerah Nabawan, nampaknya pagi ini tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini di bahagian Nabawan sedang berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Ya. Dan catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius.

0: Selamat pagi untuk anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran ini. Siaran Kedengar FM Hebat Shocknya. Terima kasih. Barangkali ada yang sedang mendengarkan ya, menerusi frekuensi 94.7 MHz. Jangan lupa juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Klik di telefon masing-masing kerana ianya percuma. Okey, asalkan ada data dan capaian internet, bolehlah dengar walau jauh di mana sekalipun anda berada. Dan juga anda boleh dengarkan menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Banyak pilihan radio RTM yang boleh anda dengarkan di sana juga. Kan? Sama seperti pautan RTM Klik juga ya, ataupun aplikasi RTM Klik. Okey, barangkali ada yang ingin selitkan ucapan dedikasi, silakan terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan. Dan namun sebelum itu, kita nantikan seketika waktu nanti kita akan bersama menerusi kata-kata hari ini. Nantikan 6.30 minit pagi. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM Hebat Shocknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia Kedengar FM Hebat Shocknya.

dalam kehidupan ini, nikmat tidak selalu datang dalam bentuk yang besar. Kadang-kadang ia hadir dalam perkara yang sangat sederhana, tetapi sering kita abaikan. Nikmat kesihatan, masih mampu bangun pagi dan bernafas dengan tenang. Nikmat masa, masih diberi peluang untuk memperbaiki diri. Nikmat keluarga dan sahabat yang sentiasa ada walau tidak sempurna. Ada nikmat yang hanya kita sedari setelah ia hilang. Sebab itu, belajar menghargai hari ini lebih penting daripada meratapi semalam. Jika rezeki terasa sempit, lihatlah apa yang masih ada. Jika hidup terasa berat, ingatlah berapa banyak nikmat yang masih menemani langkah kita. Kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang ada di hadapan mata. Hati yang bersyukur akan sentiasa merasa cukup, walaupun dalam kekurangan. Hari ini, hentikan seketika keluhan. Gantikan dengan rasa terima kasih. Kerana setiap detik kehidupan ini adalah anugerah yang tidak ternilai. Hargai

Okay, baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Pilihanmu nyanyian lagu daripada Bunga featuring Lokman Podolski. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya, untuk hiburan bersama di pagi Selasa ini bersama dengan saya Aida. Suara ini menemani anda pagi Selasa ini sehinggalah pukul 9 pagi. Yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan anda. Kita doakan agar anda selamat dalam perjalanan, selamat dalam pemanduan, selamat tiba di tempat yang dituju. Kan? Okay. Pagi-pagi ni barangkali ada juga yang sudah pun membuka premis perniagaan masing-masing awal buka. Ialah sebab kebiasaannya ramai yang singgah kan, ada yang singgah terlebih dahulu untuk beli, untuk bikin sarapan pagi kan. Pagi ni tidak sempat sarapan pagi di rumah, terpaksalah singgah mana-mana kedai ataupun warung makanan, belilah sedikit untuk sarapan pagi, makan di pejabat kan. Okey, jadi pelan-pelan kamu orang, barangkali ada yang mahu selitkan juga dedikasi ataupun ucapan pagi ni, silakan ya. Barangkali ada cerita hangat semalam ataupun subuh tadi, tengok bola perlawanan yang mana tu. Muka ada senyum, senyum ada manis. Mungkin boleh kongsilah cerita kamu orang pagi ni kan, masing-masing mau cerita pasal bola ke ataupun apa yang menarik pagi ni. Silakan terus hantarkan ke ruangan yang disediakan sama ada menerusi Facebook Kedengar FM atau terus ke nombor WhatsApp Kedengar FM 019-589-6868. Okey, kejap nanti saya kembali untuk berkongsi harga getah untuk kamu orang pula. Okey, jadi terus bersama dengan kami Rentak Segar Kedengar FM, hebat show-nya.

0: agar industri kita negeri Sabah.
1: Okay, baiklah, harga getah hari ini seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah mengikut grade untuk edisi 30 Jun 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Susu getah harganya hari ini RM9 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.15 sekilogram. Dan seterusnya untuk getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.49 sekilogram. Seterusnya untuk getah kentalan grade 1 harganya untuk hari ini RM3.95 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.30 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekarang pula harganya untuk hari ini RM1 sekilogram. Jadi begitulah ya harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini Selasa 30 Jun 2026.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

0: Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita samusia dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi, dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Sebelum ni kalau kita tengok berlaku dalam 100 kilometer, dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat, lebih kurang 15 kilometer saja daripada padang Penang dengan Kelantan.
1: Dalam kejadian itu, dua rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang kian dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saintis menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State Utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan,

0: Ya, baiklah, kembali bersama pusingan kedua menerusi Rentak Segar untuk edisi pagi Selasa bersama dengan Aida pagi ni menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi. Yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan anda, barangkali ada yang sedang tersekat seketikalah kan dengan keadaan jalan raya yang sedang sibuk barangkali kan ketika ini. Sabarlah ya. Okey, sambil-sambil juga saya kongsikan ya, temankan anda dengan info pagi ini. Ini cerita sebenarnya. Okey, berkenaan dengan cuba bayangkan dalam rumah tu kamu rasa macam, kita rasa macam selamat je kan, tidak ada benda yang boleh merisaukan ke. Tapi tiba-tiba ada benda yang muncul dan benda tu pula yang sangat bikin kita takut, satu satu perkara kan, geli satu perkara kan. Tapi ini cerita di Bangkok sebenarnya. Video ini tular di media sosial, di mana seorang wanita di Thailand, dia berdepan detik cemas sebab bila melihat anak lelakinya memegang seekor anak ular dan menghayunnya seperti mainan. Kalau tengok video yang dibuat naik pun, kita tengok pun ingatkan ular mainan, tapi rupanya itu adalah anak ular tedung yang hidup. Kan, kejadian berlaku di rumah mereka di wilayah Pathum Thani baru-baru ini. Dan rakaman televisyen litar tertutup CCTV dikongsi di media sosial menunjukkan si ibu, dia sedang berehatlah dan sambil tengok telefon, sambil dia lipat kain. Tapi masa dia guna telefon, anak dia yang duduk berhampiran tiba-tiba mengambil seekor anak ular dan memusingkannya berulang kali. Lebih kurang dia main-mainlah dengan ular tu kan. Dan bila sedar wanita itu tengok anak dia pegang ular tu, dia menjerit ketakutan sebab dia nampak anak dia kan pegang ular tu yang masih hidup. Hidup-hidup ular tu dia pegang. Dan tiba-tiba dia bangkit dan dia dukung anak dia lah. Dia pergi ambil anak dia dengan spontan dan dia melepaskan anak ular itu, walaupun dia tahu dia tu sangat takut dengan ular. Dan kemudiannya ular itu bersembunyi di bawah longgokan mainan budak-budak tu lah. Dan kemudian wanita itu, ibu anak tu kan, dia hubungi pihak berkuasa untuk tangkap ular tu lah. Dan kemudian ular tu dipercayai menyusur masuk melalui celah pintu rumah manakala kanak-kanak itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Syukurlah juga. Walaupun yalah, kita sangka tengok ular tu macam boleh patuk sudahlah. Tapi syukur budak tu selamat juga, tidak juga dipatuk oleh itu ular. Itulah cerita pagi ni. Seorang ibu yang terkejut anak kecilnya sedang memegang ular, anak ular hidup, bukannya anak ular mainan. Itulah orang bilang malang tidak berbau kan. Tapi itulah orang bilang, kalau sudah namanya kejadian kemalangan tu, tidak kira di mana, di mana-mana pun boleh berlaku. Tapi itulah, kita terus waspada dan semoga terus dilindungilah fatur keselamatan buat semua, okey. Baik, macam biasa seketika waktu kita akan ikuti menerusi warta berita Keningau FM pagi ini 7.30 minit pagi. Okey, selepas itu info sukan menyusul. Terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, info sukan pagi ini saya bawakan untuk anda terlebih dahulu berita sukan dalam negara. Ini Abrinda realisasikan impian dengan 5 rekod baru kebangsaan. Atlet powerlifting negara Abrinda Chan berjaya memecahkan 5 rekod kebangsaan dalam kategori bawah 57 kilogram baru-baru ini. Pencapaian penting ke arah merealisasikan hasratnya untuk beraksi di kejohanan dunia. Okay, dan seterusnya juga perkembangan berita sukan tempatan sebelum kita kongsikan menerusi bola sepak sekejap saja nanti. Okay? JMR muncul pasukan Malaysia pertama juara kategori Pro Am di Spa Francorchamps. Johor Motorsport Racing JMR melakar sejarah apabila menjadi pasukan pertama dari Malaysia merangkul kemenangan dalam perlumbaan ketahanan 24 jam Spa Francorchamps di Belgium semalam. Dan kita terus saja berkongsi mengenai dengan perkembangan terkini ataupun apa cerita Piala Dunia FIFA 2026. Terutamanya yang telah pun berlangsung, pasukan yang telah pun berlangsung pada awal pagi tadi. Okay, di mana pertemuan di antara Brazil dan juga Jepun akhirnya memihak kepada Brazil dengan berkesudahan 2-1. Okay, dan menurut Ancelotti, dia dedah faktor Brazil bangkit singkir Jepun. Kesabaran dan perubahan taktikal pada waktu rehat menjadi kunci kebangkitan Brazil untuk menewaskan Jepun 2-1 dalam aksi dramatik pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Itu kata jurulatih Carlo Ancelotti. Dan seterusnya juga, lagi perkembangan berita sukan, Jerman 1, Paraguay 1. Jerman dan Paraguay terikat seri satu sama selepas tamat 90 minit aksi pusingan 32 terakhir Piala Dunia 2026 di Stadium Boston sebentar tadi. Paraguay terlebih dahulu berada di depan menerusi jaringan pembukaan Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman 9 minit selepas bersambung babak kedua. Dan kedua-dua pasukan akan meneruskan persaingan merebut tempat ke pusingan 16 terakhir dalam masa tambahan. Itu antara rangkuman info sukan. Tapi sebelum itu, satu lagi info sukan yang ingin saya kongsikan untuk anda. Ini pula berkenaan dengan Norway akan jumpa dengan Ivory Coast tanpa Ryerson. Julian Ryerson tidak akan beraksi bersama Norway dalam perlawanan pusingan 32 terakhir menentang Ivory Coast Rabu ini selepas gagal pulih daripada kecederaan yang dialaminya ketika menentang Senegal pada peringkat kumpulan. Itu kata jurulatih Stel Sobakan. Baiklah, demikian antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Dan insyaAllah pastinya perkembangan semasa akan kami terus kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa. Terus bersama dengan kami, Dengar FM, hebat shotnya.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okay, baiklah, terima kasih kerana masih kekal setia bersama dengan kami di Gini FM Hebat Show-nya. Masih bersama dengan Aida menemani anda pagi ni sehingga pukul 9 pagi. Berbaki beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan ketiga jam terakhir menerusi rentak segar pagi ni. Okay, tapi sebelum itu saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita. Pagi ni kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ni. Okay, daripada F486. Ui, selamat pagi DJ yang bertugas, katanya. Selamat pagi juga ucapan. Selamat pagi buat Winnie Gulimbang yang berada di Kosinar Suk. Semoga sihat selalu. Selamat bertugas dan ceria selalu. Dari Azri, Kampung Limbawan, Keningau. Terima kasih kiriman ucapannya, Azri. Semoga umpunya diri dengarlah ucapan yang ditujukan buat dirinya, okay? Baik, selepas ini kita akan sambung siar berita sahabat tepat pukul 8 pagi. Sama-sama kita nantikan. Jom kita teruskan berhibur bersama dengan lagu seterusnya, Slam, Kembali Terjalin. Terus bersama dengan kami, Kening FM, Hebat Show-nya.